0: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
8: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP,

pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Dimana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dimana untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimutu para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Lowe.

0: Louis Lumière. Louis LaPrange merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
4: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung dari BMKG Provinsi Lampung ya. Perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok pagi. Dan tentunya kita akan terhubung bersama Mas Yoyo di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yoyo.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ardi.
4: Iya, apa kabar?
5: Ketemu Bang Ardi terus nih ya.
4: Oh iya ya. Baik. Sehat ya Bang Yoyo ya?
5: Alhamdulillah sehat Bang Ardi.
4: Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap dengan laporannya?
5: Siap.
4: Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi. Apa kabar para pendengar RRI Bursatu Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BMKG Lampung. Akan berikan informasi untuk Anda perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat dan Lampung Barat. Untuk malam hari secara umum cerah hingga cerah berawan, dan dini hari secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 96%, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pementasan tunggal teater dengan judul Barabbas, sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah konflik emosi dan kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Motingo Buce dan dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita akan dilaksanakan pada 24 September 2026 di Teman Budaya Lampung. Dan untuk waktunya, sesi pertama di pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi kedua ada di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harga tiket untuk pelajar Rp25.000, VIP atau maksud kami mahasiswa atau umum Rp35.000, serta VIP Rp60.000. Informasi lebih lanjut hubungi 0831-7008-8848 atas nama Banjeskara, atau kunjungi Instagram @komunitas_katakita.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini untuk edisi Kamis 17 September 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasannya di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena Wai Kanan pagi ini akan menghadirkan hasil produksi RRI SP Wai Kanan yang mana akan menemani Anda semua sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 9 kita akan kembali nanti bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Wai Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semungu, Kabupaten Wai Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar RRY Kanan dimanapun Anda berada. Saya Afrizal, kita berjumpa lagi di feature dengan tema penguatan legalitas dan perlindungan UMKM.

Saudara dengar, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dari warung kecil di sudut desa hingga pelaku usaha kreatif di perkotaan. UMKM hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik semangat berwirausaha, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan. Salah satunya adalah belum memiliki legalitas usaha yang

0: Legalitas bukan sekedar dokumen atau persyaratan administratif. Legalitas adalah bentuk pengakuan resmi yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi usaha yang dijalankan. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, perbankan, mengikuti program pemerintah, memperluas pasar, hingga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, legalitas juga menjadi langkah penting untuk melindungi usaha dari berbagai risiko hukum dan persaingan usaha yang tidak sehat. Saudara pendengar, penguatan legalitas UMKM juga sejalan dengan upaya meningkatnya daya saing produk lokal. Produk yang memiliki sertifikasi dan perlindungan hukum akan lebih dipercaya oleh konsumen. Tak hanya itu, perlindungan terhadap merek, hak cipta, dan kekayaan intelektual menjadi investasi penting agar hasil karya dan inovasi pelaku usaha tidak mudah ditiru atau disalahgunakan pihak lain. Saudara pendengar, saat ini berbagai kemudahan telah disediakan untuk membantu UMKM memperoleh legalitas usaha, proses perizinan yang semakin sederhana, dan layanan pendampingan yang semakin luas menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha melalui legalitas yang kuat dan perlindungan yang memadai. UMKM dapat tumbuh lebih percaya diri, berkembang lebih cepat, dan mampu bersaing di pasar yang semakin terbuka. Saudara pendengar, mari bersama mendukung penguatan legalitas dan perlindungan UMKM, karena ketika UMKM maju dan terlindungi, ekonomi daerah akan semakin kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan Indonesia melangkah lebih mantap menuju masa depan yang berdaya saing. Saudara, UMKM kuat, legal, dan terlindungi untuk ekonomi rakyat yang semakin maju dan berkelanjutan. Saudara pendengar, demikian picture hari ini. Saya Frizal dari Studio RWI Kanan mengucapkan terima kasih atas
1: jadilah pelaku hemat energi dengan cara yang pertama, matikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Dan yang ketiga, jadikan gaya hidup Anda setiap hari. Mari hemat listrik untuk bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia WAI Kanan.
2: Yuk Les, ikut yuk.
3: Mau kemana bang?
2: Sudah, ikut aja.
0: Jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru, Ungkusmu, Kabupaten WAI Kanan.
3: Bang ngapain sih? Jangan merokok saat berkendara bang.
2: Nah, ribut nih kau ini.
3: Tahu nggak sih bang, rokok saat berkendara tuh bahaya bang. Bisa.
2: Aduh.
3: Eh bang. Tuh kan, apa ku bilang?
4: Tahu nggak, bahayanya merokok sambil berkendaraan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan melukai pengendara lain. Potensi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi, mengganggu pandangan, merusak kendaraan jika bara rokok jatuh dan menimbulkan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan merupakan kegiatan yang melanggar aturan.
5: Apakah Anda paham data-data pribadi apa saja yang wajib Anda jaga dan Anda lindungi kerahasiaannya? Jangan Anda pikir data pribadi itu cuma nama lengkap, KTP, dan nama ibu kandung. Karena data-data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 3. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Data umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi lainnya. Yang kedua, data spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya. Mulai sekarang, simpan serta jaga data pribadi Anda. Data tentang orang perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
0: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
6: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: Mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Penggunaan perangkat digital pada anak, orang tua dituntut untuk mengawasi dan mendampingi. Orang tua harus mengerti media sosial atau situs apa saja yang digunakan anak. Orang tua juga harus tahu aplikasi atau program edukasi dan berdampak positif untuk anak. Dampingi anak saat bermain media digital. Terapkan jadwal dalam menggunakan media digital. Selalu monitor aktivitas dunia maya anak. Orang tua juga bisa menghindari anak bermain perangkat digital dengan mengajak anak beraktivitas dan bermain langsung untuk meningkatkan interaksi. Cegah dampak negatif, dampingi anak saat menggunakan media digital.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta informasi.

Lagi emosi? Tahan dulu. Tahan dulu jarimu untuk tidak mengunggah di media sosial. Pikirkan baik-baik, karena kalimat yang tenang selalu menyelesaikan masalah lebih baik. Ayo bijak berkeluh kesah di media sosial.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya, Pak. Bu, sepatuku udah robek. Terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana, Bu? Pak.
0: Sabar dulu ya, Nak. Kalau gitu, Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya, Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama, peduli kemiskinan, peduli masa depan.
4: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima,

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Ada apa sih bersama kami dua ikatan pagi ini? Kami hadir ke bacalah udara informasi tentang manfaat digitalisasi untuk UMKM. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami di 103,8 MHz RRI Waikadat.

Adegar, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 64% terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyerap 96,92% tenaga kerja. Di era ekonomi digital saat ini, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Dengan mengadopsi teknologi digital, UMKM dapat meraih berbagai manfaat yang meningkatkan daya saing dan membuka peluang baru.

Pendengar, manfaat utama digitalisasi bagi UMKM yang pertama, memperluas akses pasar dengan kehadiran platform e-commerce dan media sosial atau loka pasar daring. UMKM tidak lagi terbatas oleh batasan geografis. Produk dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, membuka peluang penjualan yang lebih luas dibandingkan toko fisik semata. Pada tahun 2023, sekitar 39% UMKM atau 25,3 juta unit telah bergabung di saluran e-commerce. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi seperti sistem pembayaran digital, perangkat lunak, akuntansi, dan manajemen inventaris digital menyederhanakan proses bisnis transaksi melalui QRIS, misalnya pada Mei 2024 mencapai 390,14 juta transaksi dari merchants UMKM dengan nilai 32,86 triliun rupiah yang tidak hanya mempermudah pembayaran tetapi juga pencatatan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Otomatisasi tugas rutin memungkinkan pelaku UMKM fokus pada inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Studi menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital dapat meningkatkan nilai tambah sebesar 25% dan produktivitas sebesar 17%. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Data dari penjualan daring dan interaksi pelanggan dapat dianalisis untuk memahami tren pasar dan preferensi konsumen sehingga memudahkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Yang kelima, memperkuat daya saing. UMKM yang beradaptasi dengan teknologi akan lebih unggul dibandingkan pesaing yang masih menggunakan metode konvensional. Selain itu juga, penyimpanan data di cloud juga meminimalkan risiko kerusakan atau hilangnya informasi penting.

Pendengar, digitalisasi memberikan peluang emas bagi UMKM untuk naik kelas dan menjadi lebih kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat, UMKM dapat meningkatkan kinerja bisnis, memperluas jangkauan pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Mari kita dukung transformasi digital UMKM untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: gangguan pinjaman online ilegal. 1. Cek izin dan informasi perusahaannya, pastikan terdaftar dan diawasi oleh OJK. 2. Pilih aplikasi resmi, pastikan menginstal aplikasi yang hanya tersedia di Play Store dan aplikasi Store. Yang ketiga, jaga dan lindungi data pribadi, jangan memberi dokumen penting seperti EKTP, KK, dan identitas diri lainnya. 4. Jangan klik tautan sembarangan, dan apabila tawaran melalui SMS atau WhatsApp dijamin ilegal. Tips di atas biar tidak ada lagi korban penipuan pinjaman online ilegal.
1: Penghijauan menciptakan generasi yang cerah di masa mendatang. Makin hijau bumi kita, maka makin baik dan aman hidup kita. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa lagi? Cintailah hidup berhargamu dengan menjaga lingkungan sekitar.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.
4: Rio, awas ada kereta, yo berhenti dulu.
5: Apaan sih Poninca, masih lama juga loh, masih jauh juga itu keretanya, gak ada pelang ini loh.
4: Ya gak bisa Rio, duluanin kereta lewat, baru mobil kita.
5: Udah lah lo gak usah berisik, aman kok.
4: Tuh kan keretanya.
6: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pengguna jalan raya yang melintas di jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan.
7: Saudara pendengar, kami hadirkan majalah udara hari ini. Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Salah satu bentuk kemandirian perempuan yang semakin berkembang adalah melalui kewirausahaan. Kewirausahaan tidak hanya memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup.

Secara ilmiah, kemandirian perempuan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memiliki kontrol atas kehidupan ekonomi dan sosialnya. Dalam konteks ini, kewirausahaan menjadi instrumen penting karena memberikan akses bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Berdasarkan berbagai penelitian, perempuan berwirausaha memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Selain itu, perempuan cenderung lebih teliti dalam mengelola keuangan, sehingga usaha yang dijalankan memiliki potensi berkelanjutan yang lebih baik. Namun, perempuan dalam berwirausaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, serta beban ganda antara pekerja domestik dan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, serta pendampingan usaha di era digital saat ini. Peluang perempuan untuk berwirausaha semakin terbuka luas. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan marketplace memungkinkan perempuan memasarkan produk secara lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing usaha perempuan di pasar yang lebih luas. Kewirausahaan merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan perempuan yang mandiri secara ekonomi. Dukungan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas perempuan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Saudara pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Agustina Sari mengucapkan terima kasih telah bersama kami dalam Majalah Udara hari ini. Sampai jumpa.

Ya, saya mendengar di manapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama dan mengantarkan kita ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 hingga pukul 10, pendengar, kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Dan jangan kemana-mana, nanti di WY Kanan siang ini, pendengar akan ditemani rekan saya Sriani. Untuk itu, Yeni Yulistiana sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
1: Ya biasa, mau story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: berita terkini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan reporter RRI Waikana, Teddy Herianto, yang akan melaporkan tepat di hari ini, pendengar, Kamis 17 September 2026 akan diadakan rapat paripurna pemilihan wakil bupati Waikanan dengan sisa masa jabatan 2025 sampai dekat 2030. Seperti apa suasana gedung DPRD Kabupaten Waikanan saat ini, saya sudah terhubung dengan Teddy. Halo, selamat pagi Teddy Herianto.
2: Ya, selamat pagi rekan Sriyani yang ada di studio.
1: Iya, langsung saja laporannya.
2: Baik, saat ini kami sedang berada di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan, tepatnya di ruang rapat utama. Dan sesuai dengan agenda pada hari ini, Kamis 17 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan akan menyelenggarakan rapat paripurna pemilihan ataupun pemungutan suara wakil Bupati Waikanan sisa jabatan 2025-2030. Dan dapat kami informasikan dari tempat saat kami melaporkan saat ini, pihak panitia tengah bersiap menyusun segala persiapan yang akan dipergunakan, seperti tampak kami informasikan papan untuk perolehan suara dari kedua calon ini, kemudian juga kursi-kursi tamu undangan dan para 40 anggota dewan yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk tamu undangan sendiri ditempatkan di sebelah kanan di tempat saat kami melaporkan. Kemudian untuk dari pihak eksekutif ataupun dari pemerintah daerah Waikanan ditempatkan pada posisi sebelah kiri di tempat saat kami melaporkan. Dan selain itu juga panitia menyiapkan tarut yang ada di halaman gedung DPRD Waikanan, di mana nanti para tamu undangan yang memang tidak bisa memenuhi tempat ruang rapat utama karena memang terbatas yang dipersiapkan oleh panitia, maka pihak panitia menyiapkan tarut beserta kursi yang ada di halaman gedung DPRD Waikanan. Selain itu juga, panitia juga telah menyiapkan screenshot layar lebar yang dipersiapkan untuk memantau ataupun melihat proses jalannya pemungutan suara calon wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yang ada di halaman gedung DPRD Waikanan. Selain itu, pendengar, dari sisi pengamanan sendiri, pihak Polres Waikanan menerjunkan sebanyak 74 personil dari gabungan Polres Waikanan, sedangkan dari Kodim 0427 Waikanan menerjunkan sebanyak 17 personil, kemudian dibantu oleh pihak Pol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan. Dan juga beberapa kemarin memang DPRD Waikanan juga telah menyelenggarakan paripurna, yaitu penyampaian visi dan misi calon wakil bupati sisa masa jabatan 2025-2030 yang memang pengamanannya sendiri terdapat ring 1, ring 2, dan ring 3 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pendengar, perlu kami informasikan bahwa nanti seluruh rangkaian kegiatan ini akan disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia yang akan dipimpin oleh Ketua DPRD Waikanan yaitu Rial Kalbadi, kemudian nanti akan langsung dihadiri oleh Bupati Waikanan serta 40 anggota DPRD Waikanan. Pada proses pemilihan pemungutan suara calon wakil bupati sisa masa jabatan 2025-2030 ini, nantinya seluruh 40 anggota dewan ini akan memberikan hak suaranya kepada kedua calon wakil bupati. Yang pertama calonnya yaitu Galang Ali Galang Rahman yang diusung oleh praksi Partai Gerindra, praksi Partai Demokrat, praksi Partai PKB, kemudian praksi Partai PAN dan praksi PKS. Sedangkan satu calonnya yaitu Sony Setiawan yang diusung oleh praksi Partai PKB. Dan kedua calon ini telah menyampaikan visi dan misinya pada kemarin Rabu 16 September di dalam paripurna DPRD Waikanan. Dan pendengar, selain itu juga kami informasikan panitia sekarang ini memang tengah mempersiapkan segala sesuatu, baik itu dari sisi tempat duduk para tamu undangan, kemudian juga peralatan yang akan dipergunakan untuk proses jalannya pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yang nantinya akan sesuai dengan agenda akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selain itu juga kami informasikan dari gedung DPD Waikanan ini di tempat saat kami melaporkan di podium utama DPD Waikanan telah dipersiapkan satu meja khusus untuk tamu undangan, yaitu dari panelis yang nantinya akan memberikan penilaian kepada kedua calon. Setelah nanti diadakan pemungutan suara, maka panitia akan menghitung perolehan suara masing-masing. Kemudian nanti akan langsung ditetapkan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030 yang juga akan diparipurnakan setelah proses pemungutan suara dilaksanakan. Dan pendengar, dengan demikian artinya pada hari ini 17 September 2026 Kabupaten Waikanan akan sebentar lagi memiliki wakil bupati Waikanan yang memang sudah kosong selama hampir satu tahun lebih akibat ditinggalkan oleh Ayu Asalesiah yang secara otomatis naik jabatan menjadi Bupati Waikanan dikarenakan Bupati Waikanan terpilih yaitu almarhum Ali Rahman meninggal dunia, sehingga secara regulasi tentu Wakil Bupati Waikanan Ayu Asalesiah menjadi Bupati Waikanan, sehingga jabatan Wakil Bupati Waikanan kosong dari sejak dilantiknya Bupati terpilih. Dan pada hari ini tentu DPRD Waikanan, masyarakat Waikanan juga berharap ke depan Wakil Bupati Waikanan yang terpilih nanti bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Waikanan. Demikian yang dapat kami informasikan sementara dari gedung DPRD Waikanan yang dapat kami informasikan, dan sebentar lagi memang proses akan berlangsung, acaranya akan disiarkan secara langsung penuh oleh Radio Publik Indonesia, oleh masyarakat Kabupaten Waikanan. Anda dengarkan, Anda simak proses jalannya pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa jabatan 2025-2030. Kembali ke studio bersama Sriyani.
1: Iya, terima kasih Teddy dan semua rekan-rekan reporter yang ada di gedung DPR di Kabupaten Waikanan. Selamat pagi, selamat bertugas, dan kami nantikan siaran langsung dari DPR di Kabupaten Waikanan. Nanti pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung seperti yang sudah disampaikan rekan saya Teddy Herianto akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna pemilihan wakil bupati dan sisa masa jabatan 2025-2030. Untuk Anda pendengar di bumi Waikanan tercinta, bisa menyimak di 103,8 FM ataupun bisa mendengarkan kami di RRI Digital. Jadi jangan sampai Anda lewatkan, karena ini yang akan memimpin Kabupaten Waikanan untuk menemani ataupun menjadi wakil dari Bupati Waikanan masa jabatan 2025 sampai dengan 2030. Siapapun itu, apakah M. Galang Putra Rahman ataupun Sony Setiawan. Nanti akan kami siarkan secara langsung.

0: di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

0: Paket. Mas, paket, Mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih, Mas?
0: Lah, ya nggak tahu, Mas. Ya udah ya, Mas. Saya buru-buru.
1: Mas, Mas, Mas. Salah ini, Mas, barangnya, Mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya, sob!

Anda tahu, masa depan anak kita bisa kita tentukan sebelum mereka lahir. Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi, bisa dicegah sejak dini, bahkan dari masa sebelum pernikahan. Calon pengantin, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Periksakan kesehatan Anda, jaga pola makan, dan penuhi asupan gizi. Kesehatan calon ibu dan ayah sangat mempengaruhi kesehatan janin di masa depan. Dengan gizi yang cukup sebelum kehamilan, kita bisa cegah stunting. Jangan lupa konsultasi ke puskesmas dan dapatkan informasi lengkap.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan tadi, pendengar dan juga rekan saya Teddy Herianto juga sudah menginformasikan untuk Anda semua yang mendengarkan kami baik di 103,6 FM ataupun melalui aplikasi kami RRI Digital. Bahwasannya RRI Waikanan akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna pemilihan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025 sampai dengan 2030 dari gedung DPR di Kabupaten Waikanan. Saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Ramadona. Selamat siang Ramadona.
2: Ya, selamat siang rekan Tri.
1: Ya, langsung saja laporannya.
2: Ya, baik. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, di mana diketahui pada agenda hari ini adalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan yang akan membahas terkait dengan lanjutan bagaimana pemungutan suara calon wakil bupati dan wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025 hingga 2030, serta nanti akan adanya penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030 dari hasil pemungutan suara. Nah, pada saat ini dan hari ini pendengar, kami siarkan langsung dari frekuensi 103,6 MHz yang kami siarkan pancar luaskan dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan, di mana pada kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 10 lebihnya 30 waktu Indonesia Barat, rapat akan segera dimulai. Bahwasanya kami laporkan situasi dan kondisi di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan saat ini. Kedua belah calon wakil bupati, baik itu Muhammad Galang Rahman berserta dengan Sony, telah hadir di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Waikanan, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Waikanan Rial Kalbadi yang mendampingi langsung nanti bagaimana agenda dan proses pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025 hingga 2030. Dan sementara juga kami laporkan dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan, pendengar, telah hadir juga yang terhormat Ibu Bupati Waikanan Ibu Ayu Asalasiah yang tadi telah duduk di depan meja untuk mendengarkan dan menyaksikan secara langsung bagaimana agenda pemungutan suara sekaligus dengan penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025 hingga 2030. Nah, perlu diketahui pendengar, ada beberapa fraksi dari partai politik yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yakni dari fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar, fraksi Partai Nasional Demokrasi atau PAN, dan ada Partai Demokrasi Indonesia, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan fraksi Partai Amanat Nasional yang hadir akan melihat langsung bagaimana proses pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Dan agenda pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan pada hari ini, Kamis 17 September 2026 ini, pendengar, perlu juga diketahui bahwasannya memiliki keamanan yang sangat kondisional, yakni terdapat 3 lapis keamanan yang diberikan oleh pihak Polres Waikanan, meliputi dari jajaran Samapta, Resmob, dan juga intelijen yang ada dari Satuan Polres Waikanan yang turut mengamankan dari agenda pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025 hingga 2030. Dan di sisi lain, pendengar, kita lihat juga seluruh petinggi-petinggi stakeholder, yakni dari Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Masya Feli juga telah hadir, kemudian dari Kepala Dinas yang lain yang juga turut hadir di sisi kiri kiri kita akan menyaksikan pemungutan suara calon wakil bupati pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kemudian terdapat beberapa anggota DPRD yang turut hadir, hampir seluruh anggota DPRD yang berjumlah 40 sekian hadir untuk menyaksikan langsung bagaimana proses pemungutan suara hingga penetapan calon wakil bupati Waikanan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Memang dalam agenda rapat paripurna ini tadi dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan, pendengar, saat ini ada beberapa hal mungkin yang perlu disiapkan hingga rapat Dewan Paripurna DPRD Kabupaten Waikanan ini diundur hingga sampai pukul 10 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita akan mendengarkan bagaimana pembukaan dari Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, apa saja yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Kemudian juga beberapa proses ataupun langkah yang akan dilakukan mengingat seperti apa sistematis pemungutan suara calon wakil bupati dan nanti hingga bagaimana penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan di 2025 hingga 2030 tahun ini, pendengar. Nah, kita lihat juga, pendengar, di depan ruang rapat DPRD Kabupaten Waikanan telah ada skateboard board, ya, maksud kami papan, di mana di papan itu telah ada dua nama calon dan beberapa kolom yang juga nanti akan dipakai untuk menulis beberapa suara yang diperoleh oleh beberapa suara yang diperoleh nanti oleh masing-masing calon dari dari pemata pilih, yakni anggota-anggota DPRD yang ada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan. Nah, dan juga kami laporkan dari sebagian besar memang banyak kursi yang diisi oleh penggawa atau keluarga dan masyarakat yang memang mendukung di antara dua belah calon wakil bupati, yakni Bapak Galang dan juga Sony. Dari sisi kanan kita lihat memang dari keluarga maupun dari antusias dari

0: meneruskan kursi yang selama ini kosong, ya, melihat ke Bupati Waikanan telah mengisi jabatan Bupati Waikanan, wakil Bupati yang terdahulu telah mengisi jabatan Bupati Waikanan, yakni Ibu Ayu Asalasiah. Dan pendengar, kita dengarkan terdahulu seperti apa pembukaan dari Ketua DPRD Kabupaten Waikanan dalam rapat paripurna pemungutan suara calon wakil bupati dan penetapan calon wakil bupati pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Selamat mendengarkan dari ruang rapat paripurna utama DPRD Kabupaten Waikanan, yakni salah satu sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Rial Kalbadi.
1: Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, mengawali acara rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dengan agenda 1. Pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. 2. Penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. Adapun rincian acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Empat, agenda paripurna pertama, pemungutan surat suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. 5. Agenda paripurna kedua, penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. 6. Pembacaan berita acara hasil pemungutan suara dan rancangan keputusan DPRD atas penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. 7. Penandatanganan. 8. Penutup. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan daftar hadir yang ada pada kami, dari jumlah 40 anggota dewan yang ada, yang hadir pada saat ini berjumlah 40 orang. Maka dengan demikian, sesuai dengan pasal 395 Undang-Undang Nomor 17. Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan tata tertib DPRD Kabupaten Waikanan, forum rapat telah terpenuhi. Selanjutnya, izinkan kami membuka rapat paripurna, rapat ke-36. Masa sidang ke-1 tahun ke-3 2026. Hari ini, Kamis, 17 September 2026, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan dengan agenda pemungutan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 dan penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

I'm going to go to the hospital.

Hãy subscribe.

Thank you.

Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang akan diimami oleh saudara Haji M. Ali SHG MM. Kami persilakan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأول والآخرين، وسلم ورضي الله تبارك تعالى سبات رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين، حمدا النائمين، حمدا نعمه ويكافي أمته. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله، Tuhan yang maha bijaksana, Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu. Pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan amanah dalam menentukan dan menetapkan pimpinan daerah kami. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar setiap proses berjalan dengan jujur, tertib, penuh kebijaksanaan, dan senantiasa dalam ridhomu. Ya Allah, jika amanah kemimpinan ini telah Engkau titipkan, jadikanlah ia pemimpin yang amanah, adil, rendah hati, dan bersungguh-sungguh mengutamakan kepentingan masyarakat. Berikan pula kekuatan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan dan wakil rakyat untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, jadikanlah setiap keputusan yang lahir dari forum ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat Waikanan. Jauhkan kami dari perpecahan kepentingan pribadi dan golongan, serta satukan hati kami untuk membangun daerah yang aman, maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah, wa arinal batila batila warjubna jatinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antat sami'un alim, wa tuba alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Saudara Haji M. Ali S.H.G. M.M. yang telah mengimami doa. Paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki agenda paripurna pertama, yaitu pemungutan suara calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Sebelum proses pelaksanaan pemilihan calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030, terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan tata tertib pemilihan calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Kepada Sekretaris Dewan, dipersilakan.

0: Presiden. Tata tertib pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. 1. Pimpinan dan anggota DPRD yang merupakan pemilih wajib hadir dalam rapat paripurna pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yang dibuktikan dengan daftar hadir. 2. Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya. 3. Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan fraksi anggota DPRD. 4. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon wakil bupati pada surat suara. 5. Surat suara dinyatakan sah apabila A. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan panitia pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan atau cap wakil ketua panitia pemilihan serta cap panitia pemilihan. B. diberi tanda coblos di dalam satu kotak yang memuat nama atau foto calon wakil bupati. 6. Surat suara dianggap tidak sah apabila A. tidak terdapat tanda tangan pimpinan panlih dan atau cap panlih. B. memberikan suara untuk lebih dari satu calon. 7. Panitia pemilihan akan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya. 8. Sebelum panitia pemilihan melakukan penghitungan suara calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030, dipersilahkan meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih.
1: Terima kasih kepada Sekretaris Dewan yang telah membacakan tata tertib pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 untuk dapat dipahami dan dilaksanakan bersama. Sebelum membacakan tugas panitia pemilihan, diharapkan kepada saksi-saksi calon untuk menempati tempat yang telah disediakan, yaitu 1. Renayani Esa IMPD, MPD. 2. Robert Kennedy Esa. 3. Haji Romli SPD. 4. Adi Wijaya Esa. 5. Hamim Akbar Esa MH. Selanjutnya akan kami bacakan petugas panitia pemilihan dan diharapkan untuk menempati posisi masing-masing sesuai dengan tugasnya. 2 orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara, yaitu 1. Deli Arisandi. 2. Maharatu SH. 1 orang penjaga bilik suara, Elias Yusman SE. 1 orang penjaga kotak suara, Haji Hamdani SE MM. Demi kelancaran pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030, marilah kita bersama terlebih dahulu mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita laksanakan proses pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030.
2: Ini saksi-saksi enggak? Pimpinan, saksi-saksi. Panitia.
1: Silakan panitia yang sudah disebutkan tadi untuk menempati posisinya.
3: Thank you.

0: mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, prosesi pemungutan suara akan segera kita mulai. Yang pertama,
1: kameranya agak di sedikit ya, kasih jalan buat anggota untuk.
0: Tolong kasih jalan untuk ya, anggota yang akan maju ke depan ini. Baik Bapak Ibu.
2: Ya, baik Saudara Pekar, di mana saja Anda berada saat ini, tadi telah kita dengarkan bagaimana rapat paripurna pemungutan suara yang telah dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Wai Kanan Rial Kalbadi. Saat ini telah sampai di proses pemungutan suara. Yang kita lihat di sebelah kiri kita itu ada bilik suara dan juga kotak suara yang nanti hasilnya pencoblosan itu akan dimasukkan di dalam kotak suara tersebut. Nah, saat ini kita lihat pendengar adalah dari fraksi Gerindra, yakni anggota DPR bernama Beri Arisandi, telah mencoblos yang untuk perdana kali dan pertama kalinya memulai pencoblosan pemilihan Wakil Bupati Wai Kanan periode 2025 hingga 2030. Kita lihat selanjutnya nanti adalah pencoblosan. Ya, pendengar, di mana kita lihat bilik suara itu kita lihat sangat rapat ya, dan juga ada kotak suara yang sangat rapat, yang mana tadi juga ada himbauan dari anggota DPRD lainnya bahwasanya setelah memilih nanti hasil pencoblosannya tidak dianjurkan untuk ditunjukkan ke publik atau ke umum, agar nanti bisa kita lihat bisa langsung kita nilai siapa suara terbanyak yang dipungut hari ini, wakil memilih wakil Bupati Wai Kanan periode sisa akhir 2025 hingga 2030 M Galang Rahman ataupun dari pihak Sony di calon kedua.
3: Demokrasi ini pimpinan. Siap. Tolong Bapak Ibu yang bagi yang sudah coblos jangan ditunjukkan. Ya. Ini tata tertib kita, ya.
0: Bu Mesda, silakan. Mohon bersiap-siap.
3: Dipanggil saja namanya Bu Maharatu.
0: Ya, Belinda Aristi.
3: Nanti setelah ini Bu.
0: Iya. Belinda Aristi. Selanjutnya Om Robert Kennedy. Robert Kennedy. Dilanjutkan oleh fraksi Demokrat. Bersiap-siap. Fraksi Demokrat. Selanjutnya Ibu Rena Yani. Ya,
2: Ya, saudara pendengar, masih kita lihat proses dari pemungutan suara untuk suara Wakil Bupati Wali Kanan masa periode 2025-2030, di mana kita ketahui dalam pemungutan suara ini terdapat 5 saksi dari fraksi Demokrat, dari fraksi Gerindra, dari fraksi PKB dan fraksi PAN, dan juga fraksi PKS. Nah, selanjutnya akan dibacakan, di mana tadi sudah dibacakan maksud kami, pemilihan dan diharapkan untuk menempati posisi masing-masing untuk sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan kita lihat nanti pendengar, setelah prosesi pemungutan suara ini ada proses ataupun sistem pencatatan ataupun hitungan suara pada papan suara, jadi akan ditugaskan oleh yang akan ditugaskan nanti akan mencatat di papan suara tersebut, yakni anggota DPRD yang bernama Aswir dan juga Bahari Sanjaya. Kemudian untuk pencatatan penghitungan suara pada kertas nanti adalah Dr. Randes Danuri dan Abdullah Chandra Kurniawan SH. Dan untuk penghitungan dan pembacaan surat suara pada penghitungan suara nanti ada Pansebon dan juga Naga Mas. Nah, pendengar, marilah kita saksikan kembali bagaimana proses dari pencoblosan ataupun pemilihan di kertas suara untuk Wakil Bupati periode 2025-2030. Nah, saat ini kita lihat adalah momen di mana Ketua DPRD Kabupaten Wali Kanan langsung, Rial Kalbadi, telah mengambil surat suara dan ditunjukkan kepada awak media bahwasannya suara itu masih kosong dan masih masih tersegel. Dan saat ini beliau telah mencoblos dan untuk surat suara telah dimasukkan di kotak suara. Dari sekian anggota DPRD, kita hitung ada terdapat 40 anggota DPRD Kabupaten Wali Kanan, yang mana dari semua jumlah anggota DPRD ini sudah kita bisa tentukan bahwasannya nanti suara yang akan hadir ataupun yang akan muncul dari surat suara yang ada di kotak suara tersebut berjumlah tidak lebih dan tidak kurang dari 40 kertas suara, ya. Dan yang nantinya akan kita hitung bersama dan disaksikan berbagai keluarga, berbagai aspirasi dari masyarakat, kemudian berbagai dari saksi-saksi yang ada di praksi yang ada di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Wali Kanan. Dan kita lihat juga pihak Satpol PP, kemudian pihak dari aparat penegak hukum Polres Wali Kanan masih menjaga keamanan penetralisiran ruang rapat utama pada agenda pemungutan suara kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pendengar, di waktu 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita lihat terdapat 2 lantai yang ada di gedung DPRD Kabupaten Wali Kanan atau di dalam ruangan rapat paripurna utama Kabupaten Wali Kanan ini, yakni terdapat lantai 1 yang diisi oleh anggota DPRD, kemudian kepala-kepala dinas dan juga Bupati Wali Kanan, dan ada di lantai 2. Ini adalah salah satu lantai yang disediakan untuk para aspirasi dan juga para keluarga mungkin, dan juga para tamu-tamu undangan yang ingin menyaksikan langsung bagaimana prosesi dari pemungutan suara Wakil Bupati Wali Kanan di sisa periode 2025 hingga 30 di 2030. Nah, pendengar, kita lihat juga dari awak media juga tidak hanya disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia RRI, stasiun penyiaran Wali Kanan, dan juga ada beberapa stasiun TV juga yang hadir untuk meliput di kesempatan pagi menjelang siang hari ini pemungutan suara, di mana kebanyakan untuk ASN di kesempatan hari ini masih mengenakan baju korvi bertepatan pada tanggal 17 hari kesaktian Pancasila. Dan pendengar, masih ada beberapa sisa anggota DPRD yang akan memberikan suaranya di kesempatan pemungutan suara pada hari ini, pendengar, tanggal 17 hari Kamis, tanggal 17 September 2026, di mana hasil suara tersebut nantinya akan menjadi akhir dan menjadi titik final bahwasannya Wakil Bupati Wali Kanan tahun periode 2025 hingga 2030 akan memiliki wakil yang betul-betul bisa memberikan semua pengorbanan dan juga semua tanggung jawabnya untuk masyarakat Kabupaten Waikanan. Ada beberapa lagi anggota DPRD Kabupaten Waikanan yang memang belum memberikan suaranya. Dari kita lihat dari fraksi Partai Golongan Karya yang memberikan suaranya, yakni dari anggota DPR Nikman Karimun. Kemudian tak hanya itu, pendengar, kita lihat momen seperti ini adalah momen yang sangat sakral, di mana diwajibkan untuk seluruh tamu undangan tetap melihat dan juga tetap ikuti aturan sistem pemungutan suara agar tidak menyalahi aturan dari pemilihan, dari aturan-aturan pemerintah, mungkin pemilihan pemilihan wakil bupati untuk periode 2025 hingga 2030. Nah, saat ini masih di fraksi Golkar, maksud kami pendengar, ada anggota Ivan Van Cebon yang telah memberikan suaranya menuju bilik suara. Ya, kita lihat untuk pemandu pemungutan suara ini, kita lihat adalah anggota P3, yakni dari fraksi P3 yang kita kenal dengan Ibu DPRD Maharatu, yang telah mengikuti pola sistem-sistem aturan yang ada untuk melihat bagaimana proses pemungutan suara untuk Wakil Bupati Waikanan antara dua wakil, yakni Muhammad Galang Rahman dan juga Sony, yang kita lihat dari cahaya mereka masih memiliki rasa tegang ya, di sisi kanan ruangan, didampingi oleh keluarga dan juga beberapa pendukungnya. Yang kita ketahui pendengar, dalam pemungutan suara ini DPRD Kabupaten Waikanan terus berupaya memberikan aturan-aturan yang betul-betul patut dijalankan untuk pemungutan suara wakil Bupati Waikanan. Mereka mengikuti aturan-aturan dan juga sistem-sistem yang ada agar tidak menyalahi dari bagaimana nanti proses akhir penetapan wakil Bupati Waikanan.
0: Nasdem dengan PKB kamu.

0: Bapak Naga Mas.
1: Dekat dulu, Pak.
0: Untuk selanjutnya, Bapak Krasma Hamdumukom.
1: Enak curet mohon.
0: Untuk selanjutnya, Bapak Fernando. Untuk selanjutnya, Ibu Tari Inesa Fitri. Untuk selanjutnya, Bapak Elias Yusman. Selanjutnya untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Romli. Untuk bersiap-siap, Ibu Maharatu. Selanjutnya, Bapak Ahmad Habson.

0: Untuk selanjutnya bersiap-siap Bapak Noval. Selanjutnya untuk bersiap-siap fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Hamdani.
1: Aladin. Oh.
0: Untuk bersiap-siap Bapak Danuri.
1: Ya. Ya, silakan Pak. Buka dulu.
0: Untuk selanjutnya, Bapak Komang Perawat. Dibuka dulu. Untuk selanjutnya bersiap-siap Bapak Ariansa. Nah.
1: Selanjutnya bersiap-siap fraksi Partai PAN dan PKS. Bapak Wilma Padli. Buka tadi.
2: Ayo.
1: Selanjutnya Bapak Hamim Akbar. Kicut. Buka. Tambah kicut. Aman.
2: Udah.

0: Selanjutnya Ibu Susi. Buka, Bu. Selanjutnya Danu Wildan Gotama. Selesai. Ya, ini. Enggak ada di sini loh. Walah. Maaf, maaf. Ini enggak ada. Tuh. Ya. Ya, silakan, silakan.
1: Disebutkan saja Bu Maharatu yang belum.
0: Enggak ada di sini, Pak. Ya,
1: disebutkan saja.
0: Ya, oke.
1: Okay. Silakan yang belum.
0: Ya. Sabar, Pak, sabar. Sabar, tahan. Selanjutnya Bapak Adi Wijaya. Salah ketik. Buka Pak, hampir memulang.
2: Pak Sukro, saya bersyukur. Saya bersyukur.
0: Selanjutnya Bapak Sukro. Sudah kan?
3: Bapak sudah dari mana?
0: Itu pasti mama aja menyatanya. Sudah, cukup. Ya. Ini perlu disampaikan nggak bahwa memang ada tambahan atau selesai?

0: Paripurna Dewan yang terhormat, telah kita langsungkan bersama pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Untuk itu, kita akan melakukan penghitungan suara kepada petugas untuk dapat menempati posisi masing-masing, yaitu 1. Pencatat penghitungan suara pada papan suara, Asur SM dan Bahari Sanjaya SH. Ini jangan ngalangin dong. Ini
1: kamu orang bantu itu.
0: Pak Bahari, Pak Asir, silakan di posisinya.
1: Agak kanan dikit, nggak kelihatan sih. Miring ini. Agak miring sedikit, kelihatan.
0: Mundurin situ. Dah. Oke. Baik. Tidak usah pakai kursi kayak ya. Enggak usah pakai kursi. Pak Kabak. Kursinya enggak usah. Kursinya enggak usah. Tarik kursinya. Baik, selanjutnya 2. Pencatat penghitungan suara pada kertas, Dr. Andes Danuri dan Abdullah Chandra Kurniawan SH. Silakan. Pak Danuri. Oke. Selanjutnya, penghitung dan pembaca suara-suara pada penghitungan suara, Pansebon SH dan Nagamas SH. Marilah kita mulai penghitungan suara yang disaksikan oleh saksi-saksi kedua calon wakil bupati. Sebentar, Bapak Ibu. Sebelum panitia pemilihan melakukan penghitungan suara, calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 dipersilakan meninggalkan ruang rapat paripurna. Sebentar Bapak Ibu, sebelum kita masuk tahapan penghitungan, bagi calon wakil bupati, silakan meninggalkan ruangan rapat paripurna. Silakan menunggu di ruangan yang sudah disediakan ya. Silakan. Saksinya mana saksi? Silakan saksi. Ayo, biar kita segera mulai. Saksinya di situ aja ya, lihat.
2: Spidol. Spidolnya mana? Arifin? Arifin? Ya, saudara pengari, mana saja Anda berada, kita sudah sampai di tahap
3: di mana penghitungan suara dari sekitar 40 anggota DPR di Kabupaten Waikanan telah memberikan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil Bupati Waikanan di sisa masa jabatan 2025 hingga 2030 ini. Dengar, untuk petugas tadi disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Waikanan Rial Karbadi, terdapat ada tiga tahap ataupun tiga petugas yang bertanggung jawab untuk penghitungan suara dalam sistem penghitungan dan pemungutan suara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jadi pencatat penghitung suara pada papan suara ada Aswir SM dan Bahari Sanjaya SH. Kemudian untuk pencatat penghitung suara pada kertas, Dr. Andes Danuri dan Abdullah Chandra Kurniawan SH. Dan untuk penghitungan dan pembacaan surat suara pada penghitungan suara Pansebon, yakni adalah Pansebon SH dan Naga Mas SH. Dan pendengar, kita coba akan menyaksikan bagaimana hasil dari bilik ataupun dari surat suara yang ditaruh ataupun yang telah ditaruh di dalam kotak suara. Nah, kita lihat juga di dalam sisi monitor, monitor utama yang ada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan. DPRD juga menyediakan
4: Satu.
3: Sudah mendengar di mana saja Anda berada, bagi seluruh penghadir dari sidang paripurna pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Waikanan yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, terdapat beberapa sumber TV ataupun videotron yang ada di gedung DPRD Kabupaten Waikanan. Untuk di sisi depan itu ada dua LED TV dan kemudian videotron di tengah, mungkin di luar juga ada satu visual TV yang bisa disaksikan secara langsung, di mana penghitungan suara hasil pencoblosan atau hasil tadi pemungutan suara oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Waikanan. Nah, saat ini sejauh ini pendengar, dalam rincian perolehan suara, nomor urut 1 Muhammad Galang Putra Rahman SH itu sudah memimpin sampai di 23 suara. Dan di mana pada kesempatan siang hari ini kita lihat seperti apa penghitungan suara yang yang terjadi di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan. Oh, kita lihat ada satu suara yang mengisi di tadi terlihat ada pencatatan kesalahan sedikit dalam penghitungan di papan suara. Kita melihat di apa penghitungan suara ini, apa dengar, memang memang diungguli oleh wakil bupati nomor urut 1 yakni Muhammad Galang Rahman Putra yang telah mendapatkan suara sebanyak 35 suara dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Waikanan. Apakah di akhir nanti seluruh anggota DPRD Waikanan memilih nomor urut 1 yakni Muhammad Galang Putra Rahman untuk menduduki kursi Wakil Bupati Waikanan untuk masa pemerintahan di 2025 ini hingga 2023. Oh, ternyata benar saudara pendengar. Kita lihat di papan penghitungan suara di mana Muhammad Galang Rahman mendapatkan suara full, yakni sebanyak 40 suara dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Waikanan dari berbagai fraksi partai pendukung, yakni bagaimana kita lihat seperti apa selanjutnya proses dari selesai penghitungan suara. Mungkin nanti ada beberapa sistem dan proses lagi, yakni akan adanya penandatanganan berita acara dan nanti akan ada agenda kedua penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih masa jabatan 2025-2030. Dan saya ulangi kembali, di dalam penghitungan suara pemilihan wakil bupati Waikanan 2025-2030 ini tadi diungguli oleh nomor urut 1 yakni Muhammad Galang Putra Rahman dengan 40 suara memimpin di pemilihan wakil bupati Waikanan untuk masa pemerintahan 2025-2030.
1: Apa? Enggak usah dikode lihat itu. Oh ya. Udah.

0: Telah kita saksikan dan laksanakan pemilihan calon wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 dan telah mendapatkan hasil perolehan suara yaitu 1. Atas nama M. Galang Putra Rahman Esa memperoleh suara sebanyak 40. 2. Sony Setiawan ST memperoleh suara sebanyak 0. Selanjutnya diharapkan kepada para saksi-saksi dan panitia pemilihan untuk menandatangani berita acara hasil pemilihan calon wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Kepada para saksi-saksi dan panitia pemilihan, kami persilahkan.
1: Ya. Ayo. Ya.

Baik, Pak Danori, Pak Prin, silakan ke tempatnya. Kita mulai.

Terima kasih kepada para saksi-saksi dan panitia pemilihan. Untuk itu, dipersilahkan kembali ke tempat duduknya. Dari berita acara pemilihan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa Saudara M. Galang Putra Rahman Esa menjadi Wakil Bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030 dan selanjutnya menetapkan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030 yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Waikanan. Demikian rangkaian pemilihan calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Memasuki agenda kedua, yaitu penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. Dari pemilihan tersebut telah diperoleh hasil di mana terpilih Saudara M. Galang Putra Rahman Esa sebagai Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD untuk dapat membacakan berita acara hasil pemilihan dan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. Kami persilahkan.

Berita acara nomor 05 garing BA garing DPRD mendatar WK garing 26 2026 tentang penetapan calon wakil bupati Waikanan terpilih dalam pemilihan wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan September tahun 2026 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan telah dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka pemilihan calon wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Diperoleh hasil sebagai berikut. A. Pelaksanaan pemungutan suara. 1. Pemungutan suara dihadiri oleh 40 anggota DPRD Kabupaten Waikanan. 2. Anggota DPRD yang memberikan suara sebanyak 40 orang. 3. Jumlah surat suara yang digunakan 40 lembar. 4. Jumlah surat suara sah 40 lembar. 5. Jumlah surat suara yang tidak sah 0. B. Penghitungan suara yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut. 1. M. Galang Putra Rahman SH memperoleh 40 suara. 2. Sony Setiawan ST memperoleh 0 suara. C. Menetapkan calon wakil bupati Waikanan terpilih dalam pemilihan wakil bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yaitu Saudara M. Galang Putra Rahman SH dengan perolehan suara sebanyak 40 suara dari total suara sah.

0: Demikian berita acara penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih dalam pemilihan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030 yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Waikanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan, 1. Rial Kalbudiasa, Ketua DPRD, 40. Ilyas Usman SE, anggota. Saksi-saksi pemilihan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. 1. Rena Yeni SHI MPD, Partai Demokrat. 2. Robert Kennedy SH, Partai Gerindra. 3. Haji Romli SPD, Partai PKB. 4. Adi Wijaya SH, Partai PAN. 5. Hamid Akbar SH, MH, Partai PKS. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan nomor masih kosong tentang penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih dalam pemilihan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan tentang penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih dalam pemilihan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Ke-1, menetapkan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih dalam pemilihan Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Kedua, calon Wakil Bupati Waikanan terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu Saudara M. Galang Putra Rahman SH dengan perolehan suara sebanyak 40 suara dari total suara sah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perkeliruan dalam keputusan ini, diadakan pemutulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pelabuhan Umpu pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Kabupaten Waikanan Rial Kalbadi belum ditandatangani. Selesai.
1: Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan berita acara hasil pemilihan dan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. Untuk itu, kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat.
2: Ya, terutama di mana saja Anda berada hari ini dan juga barusan tadi kita telah mendengarkan bagaimana pembacaan berita acara dan rancangan keputusan berita acara hasil pemilihan Wakil Bupati Waikanan 2025 hingga 2030 dan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan calon Wakil Bupati Waikanan terpilih sisa masa jabatan 2025-2030. Dan yang tadi dibacakan oleh langsung oleh sekretariat yakni Bapak Ustaz Suma, dan saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Waikanan yang dipersilakan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Waikanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabi pun.
1: Ya pun.
0: Saya sikam hormati anggota DPRD Provinsi Lampung, Dr. Sasa Salim. Saya sikam hormati Ketua DPRD Kabupaten Wai Kanan, para wakil-wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Wai Kanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Wai Kanan, Bapak Dandim 0427 yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Kajari Wai Kanan yang diwakili, Bapak Sekda, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama, serta pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Wai Kanan. Saya sikam hormati calon wakil Bupati Wai Kanan sisa masa jabatan 2025-2030. Kandidat dengan kandidat nomor 1, Bapak M. Galang Putra Rahman SH. Kandidat nomor 2, Bapak Sony Setiawan SH MH. Saya sikam hormati para ketua partai politik, pengusung Provinsi Lampung dan Kabupaten Wai Kanan, para pimpinan organisasi, profesi, LSM, dan insan pers, serta hadirin tamu undangan saya berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan saya Maha Kuasa, berkat segala rahmatnya, sehingga sampai dengan hijijah akan pagun dijui kekuatan kesehatan, sehingga dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke jamaah Nabi Agung Ram, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau jamaah Ram, unyin saya hadir di jah, insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin robbal alamin. Selanjutnya izin kau sikam ngebaca kau sambutan sijah ngeguna kau bahasa Indonesia. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang saya hormati, rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah di daerah kita. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan, anggota DPRD Kabupaten Wai Kanan, serta seluruh panitia pemilihan yang telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Proses yang kita lalui pada hari ini tentunya bukan sekedar tentang memilih dan menetapkan siapa yang menjadi wakil bupati saja, tapi lebih daripada itu, proses hari ini adalah proses bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa roda pemerintahan ini akan semakin lengkap, semakin efektif, dan mampu menjawab dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Wai Kanan. Saudara Ketua, para Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, para hadirin yang saya hormati, kepada Wakil Bupati Wai Kanan yang terpilih, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan. Tentu amanah ini bukanlah sebuah penghargaan semata, tetapi tanggung jawab yang sangat besar. Karena mulai dari hari ini dan ke depannya, kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu bekerja untuk masyarakat di Kabupaten Wai Kanan. Saya harap kehadiran Bupati nanti akan semakin memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di pemerintahan dan memperluas kolaborasi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Tentu kita tidak perlu memulainya dari nol, kita melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang masih kurang. Dan tentunya menghadirkan terobosan-terobosan ke depannya. Karena sesungguhnya ukuran untuk keberhasilan dari suatu pembangunan pemerintahan bukan terletak dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tapi berapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Wai Kanan. Oleh karena itu, saya ingin juga mengajak kepada seluruh jajaran dari pemerintah Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama dengan juga dengan DPRD dan seluruh pemangku dari kepentingan untuk terus bersama-sama menjaga semangat yang kita rasakan pada hari ini, sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan. Perbedaan pendapat di dalam pandangan proses dari demokrasi tentu adalah hal yang sangat wajar. Namun setelah proses itu selesai, yang harus kita sepakati ke depannya adalah persamaan dari tujuan tersebut. Kita boleh berbeda dalam cara pola berpikir, tapi kita juga memiliki tentunya tujuan yang sama, Waikanan yang semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan pemerintahannya itu dapat dirasakan dekat oleh masyarakat. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, saya juga berharap momentum pada hari ini akan menjadi awal yang baik dan untuk memperkuat solidaritas kita seluruh unsur dari pemerintahan dan masyarakat. Mari sama-sama kita letakkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan dari partai politik untuk suatu kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu kepentingan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Kita masih memiliki perjalanan yang cukup panjang dari sisa masa jabatan 2025-2030. Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan, masih banyak persoalan masyarakat yang belum kita selesaikan, yang membutuhkan perhatian kita, dan masih banyak tentunya potensi-potensi di Kabupaten Waikanan yang perlu kita kembangkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja dengan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih terbuka, dan lebih kolaboratif. Yang terpenting, saya percaya jika Bupati dan Wakil Bupati bersama-sama berjalan dalam satu irama, DPRD menjalankan fungsinya dengan baik, dan Forkopimda bersinergi, dan seluruh jajaran pemerintah ini bekerja sesuai dengan fungsinya, maka berbagai tantangan ke depannya pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan. Dan tentunya hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Waikanan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, dan para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Wakil Bupati Waikanan yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya, keridoannya kepada kita di dalam melaksanakan tugas dan amanah ini. Mari kita janjikan momentum ini sebagai babak baru kita untuk memperkuat kebersamaan, mempercepat pembangunan pemerintahan yang memberikan manfaat. Terakhir, bersama kita menjaga Waikanan, bersama kita membangun Waikanan, dan bersama kita membuat maju Waikanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semuanya di dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Terima kasih Nihan pun. Wallahul muwaffiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas sambutan Saudari Bupati Waikanan. Selanjutnya, sesuai dengan susunan acara, kita akan melaksanakan penandatanganan, yakni 1. Berita acara hasil pemilihan calon Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. 2. Penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Waikanan oleh Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Untuk melaksanakan acara ini, kami persilahkan kepada saudara para wakil ketua kita bersama menuju tempat penanda tanganan. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, dengan selesainya acara penandatanganan tadi, maka selesailah pula seluruh agenda rapat paripurna kita pada hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Waikanan, mengucapkan terima kasih kepada Saudari Bupati, Forkopimda, dan undangan serta hadirin peserta rapat paripurna dewan yang terhormat. Disertai dengan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan, rapat ke-36, masa sidang ke-1, tahun ke-3 2026, secara resmi kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Itulah tadi kita lihat prosesi penandatanganan pengesahan untuk penetapan wakil Bupati Waikanan untuk masa kepemimpinan 2025 sampai 2030. Dan kita lihat juga tadi Ketua DPRD Kabupaten Waikanan telah mengetok palu sebanyak 1 kali untuk penetapan dan sebanyak 3 kali untuk penutupan dari hasil bagaimana pemilihan dan juga penetapan Wakil Bupati Waikanan terpilih di ruang rapat paripurna pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Nah, dari penetapan tadi pendengar sudah kita ketahui dan sudah kita dengar langsung bersama RRI bahwasannya untuk kepemimpinan Wakil Bupati Waikanan untuk periode 2025 hingga 2030 ditetapkan sebagai pemenang dari pemilihan suara, yakni Muhammad Galang Putra Rahman untuk mendampingi Bupati Waikanan Ayu Asasiah memberikan pelayanan pengayoman dan juga seluruh pelayanan dan seluruh fasilitas untuk masyarakat Kabupaten Waikanan agar pemerintah daerah Kabupaten Waikanan maju dan berdaya saing ke depannya agar masyarakat Waikanan juga sejahtera ke depannya. Kita lihat bagaimana nanti di era kepemimpinan dua pemimpin muda ini yang dimiliki oleh Kabupaten Waikanan. Dari sidang rapat paripurna dari ruang utama DPRD Kabupaten Waikanan, Romo Dona melaporkan, dan sekian siaran langsung kami dari RRI Waikanan di frekuensi 103,6 MHz. Kami kembalikan ke studio rekan Sri Yani.
2: Iya, terima kasih Romo Dona. Dan pendengar, demikian siaran langsung dan sama-sama tadi kita sudah mendengarkan ataupun sama-sama menyimak bahwasannya Wakil Bupati Kabupaten Waikanan sisa periode 2025-2030 adalah M. Galang Putra Rahman. Dan pendengar demikian, secara langsung kami, langsung dari gedung DPRD Kabupaten Waikanan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda, kita kembali lagi ke RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Marito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Marito.
4: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

suara di Bandar Lampung, Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua di siang hari ini. Informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya bisa Anda nikmati di program Satu RRI Bandar Lampung dari official website kami di rri.co.id. Kali ini datang dari Polda Lampung yang ungkap peredaran ganja di mana 3 pria diamankan. Jadi pendengar, Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Lampung mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja di Kota Bandar Lampung, di mana dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan 3 pria berinisial AD, NA dan juga IH. Dari tangan mereka polisi menyita narkotika jenis ganja dengan berat yaitu sebesar 1058 gram atau sekitar 1 kg. Dan Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika jenis ganja di kawasan Teluk Betung Utara. Penyelidikan ini dilakukan pada Jumat 24 Juli 2026 malam di parkiran Oyo Kanajiwa 2, di mana ini terletak di Jalan Jaksa Agung di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Petugas juga mendapati Ade dan Ena berada di lokasi tersebut dan keduanya kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, sepeda motor Honda Vario warna merah yang digunakan oleh NA, petugas menemukan sebuah tas besar berwarna hitam di dalam box bagasi. Di dalam tas tersebut terdapat satu bungkus plastik besar yang dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 1 kg. Dari hasil pemeriksaan awal, Ade dan NA disebut menerangkan kepada petugas bahwa mereka mendapatkan perintah dari IH. Dan polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan IH. Selain ganja, polisi juga turut mengamankan 3 unit telepon seluler Android, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah, dan 1 buah tas besar berwarna hitam, serta 1 buah dompet. Yuyun mengatakan ketiga terlapor barang bersama dengan barang buktinya telah diamankan, dan yang pasti untuk selanjutnya akan menjalani proses hukum lebih lanjut.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, video seorang pria yang menembakkan senjata api ke udara di kawasan Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung viral di media sosial. Polisi langsung bergerak cepat dan mengamankan 3 orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Aksi penembakan terjadi di pintu keluar area Sport Center UIN Raden Intan Lampung pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat, dan berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria terlihat melepaskan tembakan ke udara sebelum meninggalkan lokasi. Kapolsek Sukarame Kompol HD Pandiangan menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat, dan penyelidikan melibatkan tim TKAP 308 Polresta Bandar Lampung bersama TKAP 308 di Treskrimum Polda Lampung. Petugas kemudian mengetahui keberadaan pelaku di sebuah hotel di kawasan Jalan Riakudu. Dan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat malam, tim gabungan mendatangi kamar nomor 51 dan pelaku berinisial AI sempat melarikan diri bersama rekannya R alias Ateng menuju loteng lantai 3, dan akhirnya keduanya kemudian berhasil diamankan oleh petugas. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa narkotika dan alat hisap, plastik klip serta kunci letter T, dan penyelidikan selanjutnya dikembangkan ke wilayah Pesawaran di mana polisi mengamankan seorang lainnya yang berinisial RK beserta barang bukti tembakau sintetis. Sementara itu, senjata api yang digunakan AL diketahui sempat dititipkan kepada temannya, dan polisi kemudian menerima satu senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 peluru aktif kaliber 9 mm.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Utama yang memiliki retail, pasar-pasar modern, untuk terjun langsung dan melihat apakah masih beredar beras-beras itu. Kalau masih ada, tolong segera ditarik.
2: Yang dampingin bunda itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Kamis 17 September 2026 dengan topik berita. Polda Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur Zaiful Bohari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah genangan Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Dan topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Polda Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur, Zaiful Bohari, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah genangan Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Berikut laporan.
3: Mantan Bupati Lampung Timur, Zaiful Bohari, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah genangan Bendungan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung, AKBP Doni Henry Dunan, mewakili Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombespol Heri Rusyaman, mengatakan penetapan Zaiful sebagai tersangka sudah dilakukan sejak sepekan yang lalu. Doni mengatakan dalam perkara tersebut Zaiful diduga berperan sebagai penitip tanam tumbuh dan bangunan di lokasi calon genangan Bendungan Marga 3. Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Zaiful hingga kini belum jalani pemeriksaan dalam status tersebut. Polda Lampung dalam waktu dekat akan memanggil Zaiful untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka.
4: Iya, kita sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka untuk perkara tanah genangan Bendungan Marga 3. Iya, sebagai penitip tanam tumbuh dan bangunan. Kalau secara umum kerugian warganya kan 43 miliar sekian. Kurang lebih dia berapa ya? 200-an atau 300-an. Pasti sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan kita panggil sebagai tersangka. Ya.
3: Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi ganti rugi tanam tumbuh Bendungan Marga 3 telah menyeret sejumlah pihak. Penanganan perkara ini dilakukan melalui beberapa berkas perkara yang diproses secara terpisah. Doni menyampaikan sebagian perkara dalam kasus tersebut telah selesai melalui proses hukum dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penetapan Zaiful Bohari sebagai tersangka menambah daftar pihak yang terseret dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah genangan Bendungan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Unit Reaksi Cepat atau URC Polsek Banjit mengamankan seorang pemuda berinisial RF, warga Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. RF ditangkap atas dugaan tindak pidana penipuan bermodus penawaran pekerjaan fiktif di perusahaan BUMN, PT Pegadaian. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
5: Pelaku ini diduga melakukan penipuan dengan iming-iming pekerjaan.
6: Unit Reaksi Cepat URC Polsek Banjit mengamankan seorang pemuda berinisial RF 21 tahun, warga Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. RF ditangkap atas dugaan tindak pidana penipuan bermodus penawaran pekerjaan fiktif di perusahaan BUMN PT Penggadaian. Kapolsek Banjit Ibtu Muhtiar kepada RRI mengatakan bahwa dalam menjalankan aksinya, pelaku sengaja membujuk para korban dengan iming-iming dapat diterima bekerja di PT Penggadaian. Ia menambahkan, tercatat dua orang menjadi korban aksi penipuan ini. Masing-masing korban mengalami kerugian material sebesar 10 juta rupiah dan 21 juta rupiah. Namun penyelidikan kepolisian menunjukkan dampak kejahatan pelaku jauh lebih luas. Dalam pengungkapan perkara tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti pendukung, diantaranya satu eksemplar dokumen fiktif berupa daftar karyawan yang berhak mengerjakan arkas tahunan PT Penggadaian, serta beberapa slip bukti transfer elektronik dari para korban.
5: Dan adanya bahwa Polsek Banjit sudah mengamankan seorang agen-agen berinisial RF yang dimana pelaku ini diduga telah melakukan penipuan dengan iming-iming pekerjaan pada sebuah perusahaan BUMN Pegadaian. Jadi pelaku ini sengaja mengiming-imingi untuk kepada korban untuk bekerja di Pegadaian. Korban ada mengalami dua orang korban yang ada mengalami kerugian sebesar satu korbannya 10 juta dan satu korbannya lagi sebesar 21 juta. Untuk pasal yang dilanggar, untuk tersangka kami kenakan pasal 492 Undang-Undang Publik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan untuk tersangka sekarang masih kita amankan di ruang tahanan Polsek Banjit. Terima kasih.
6: Lebih lanjut, Kapolsek mengatakan saat ini tersangka RF sudah berada di ruang tahanan Polsek Banjit guna menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya Budi. Sosok ayahnya sih luar biasa. Sosok ayahnya luar biasa banget sih. Sabar tanpa batas. Film ini bikin saya sadar kalau anak-anak disabilitas itu nggak butuh dikasihani, tapi disayangi dan diberi ruang yang sama seperti kita semua. Masyarakat Kota Metro bisa makin peduli dan ramah terhadap teman-teman disabilitas.
8: Saya Fikri. Jujur ngena banget, ceritanya enggak berlebihan, tapi ketulusannya nyampe ke hati. Karakter ayahnya benar-benar definisi tempat pulang yang aman. Teman-teman disabilitas butuh dukungan real dan ruangan untuk berkembang, bukan sekadar kasihan.
9: Mendengar komunitas Rumah Sahabat Fikri Kota Metro memopori gerakan pemenuhan ruang inklusif melalui nonton bareng serentak film istimewa, di mana kegiatan ini diselenggarakan untuk mengedukasi publik serta memperkuat dukungan moral bagi anak-anak istimewa di seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
10: Sebenarnya kan film Difabel ini sudah ada beberapa kali ya. Kemarin tuh kan ada Mbak Imwong.
11: Komunitas Rumah Sahabat Vicky Kota Metro menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar film istimewa. Pemilik Rumah Sahabat Vicky Kota Metro, Eka, mengatakan kegiatan diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata serta ruang apresiasi bagi anak-anak istimewa atau disabilitas. Dirinya menambahkan, kegiatan nonton bareng dilaksanakan secara serempak di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang mana bertujuan untuk membuka mata publik mengenai perjuangan dan kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh anak-anak istimewa beserta keluarga. Dirinya mengatakan bahwa penayangan film ini mampu membuka sudut pandang masyarakat luas agar lebih inklusif.
10: Sebenarnya kan film Difabel ini sudah ada beberapa kali ya. Kemarin tuh kan ada Mbak Imwong juga kan buat ya. Terus film ini kan gala di Jakarta tuh tanggal 3. Itu kalau 17 September itu tayang serentak se-Indonesia. Nah, ya ini wujud dukungan untuk anak-anak istimewa pastinya. Jadi lebih ke support moral ya. Bahwa bisa loh anak-anak istimewa ini berkarya. Gimana kita dukungnya? Karena ini perfilman, ya kita dukungnya ya dengan nonton bareng. Kita booking satu studio, kalau di base itu kebetulan di 220 kursi.
11: Dirinya berharap pesan keberagaman, rasa kepedulian, dan penerimaan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dapat tersampaikan secara luas ke seluruh lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, meminta pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota segera menarik beras fortifikasi atau beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan karena merugikan masyarakat. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
12: Beberapa merek yang disebut itu ada di Bandar Lampung. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah provinsi...
13: Anggota praksi Partai Nasdem DPRD Lampung, Fauzan Sibron, menemukan sejumlah produk beras di pasaran yang diduga beras fortifikasi atau beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Fauzan mengatakan, beras fortifikasi tersebut ditemukan beredar di sejumlah retail dan pasar modern di Kota Bandar Lampung. Menurut Fauzan, selain kandungan dan informasi pada label, persoalan harga jual beras fortifikasi yang terlalu tinggi dari harga yang semestinya sangat merugikan konsumen. Fauzan meminta pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota serta instansi terkait segera melakukan pengecekan terhadap peredaran produk tersebut. Jika dalam pemeriksaan ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan, dia meminta segera dilakukan penarikan agar tidak merugikan konsumen.
12: Ini kan press release dari Menteri Pertanian, tapi memang beberapa merek itu ya ada di Bandar Lampung. Beberapa merek yang disebut itu ada di Bandar Lampung. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah provinsi, kabupaten, kota, terutama yang memiliki retail-retail, pasar-pasar modern untuk terjun langsung dan melihat apakah masih beredar beras-beras itu. Kalau masih ada, tolong segera ditarik, karena ini merugikan masyarakat yang siogianya harganya harusnya cuma 15.000 sampai 17.000 misalnya, mereka bisa jual di atas 20.000. Ya sama saja kan, ini menipu masyarakat, akhirnya masyarakat yang dirugikan.
13: Paujan Sibron juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan serta instansi terkait mempercepat pengawasan di lapangan. Ia berharap setiap temuan produk yang tidak sesuai ketentuan segera ditindak. Pada Rabu 16 September 2026, Paujan Sibron melakukan pengecekan menyusul temuan pemerintah terkait beredarnya sejumlah produk beras fortifikasi di pasaran. Kementerian Pertanian mengumumkan 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diperiksa dan dinyatakan tidak memenuhi standar atau TMS. Sebanyak 25 merek berstatus TMS itu ditampilkan, di antaranya Idola Fortifikasi, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Setra Royal, Rice Rojo Lele, dan Putri Koki. Merek-merek dagang tersebut dipasarkan ke publik sebagai beras fortifikasi. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kandungan produk diduga tidak sesuai dengan label yang tercantum di kemasan. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Antrean kendaraan yang mengular kembali terjadi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Antrean kendaraan yang terpantau pada jalur BBM jenis solar ini diduga terjadi akibat keterlambatan stok dari Pertamina. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
14: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar dikeluhkan sejumlah sopir angkutan di Bandar Lampung. Kondisi tersebut terjadi sejak awal Agustus hingga saat ini dan membuat sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Salah seorang supir truk, Suherman, mengatakan panjangnya waktu antre berdampak terhadap aktivitas pengiriman barang. Keterlambatan pengiriman barang dapat memicu keluhan dan konsumen karena pengiriman tidak sesuai dengan jadwal. Ia berharap pemerintah dan Pertamina segera mencari solusi atas persoalan antrean solar. Menurutnya, ketersediaan solar penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan perputaran ekonomi.
15: Ya, karena nyari solar ini sangat sulit sih, Pak. Iya. Ya, di mana-mana sekarang antrean minyak udah majalela sekarang ini. Ya, sekarang kalau kita ibaratnya mau nganti, ibaratnya ini, gimana cari solusinya, cari yang agak ringan gitu. Jangan yang ibaratnya yang panjang kita tungguin, tapi yang siapa tahu ada yang lain, enak gitu kita nyarinya.
14: Sementara itu, pengawas SPBU Pahoman Bandar Lampung, Agung Kurniawan, mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kuota solar dari Pertamina. Ia mengatakan kuota solar di SPBU tersebut dalam kondisi normal mencapai 16 ton per hari. Namun pada kondisi tertentu, kuota yang diterima dapat berkurang menjadi sekitar 8 ton sehingga solar lebih cepat habis dan antrean kembali meningkat.
16: Kalau untuk mulainya ya mas ya, mulai antre ini saya perhatiin dari pengawasan saya semenjak saya di SPBU, itu terjadi sekitar akhir-akhir bulan Agustus sampai ke sekarang ini di awal September. Nah untuk terjadinya antrian ini di antrian bahan bakar jenis solar, dan ya memang kalau untuk penyebabnya, kalau menurut saya sih kemungkinan karena keterbatasan kuota dari pihak Pertamina dan juga penyaluran yang sedikit tersendat, karena terkadang di pihak Pertamina sendiri di depot kadang-kadang ada keterlambatan untuk pembongkaran jenis bahan bakar solar ini, ya karena biosolar ini dia kan campuran.
14: Panjangnya antrean solar tidak hanya menyita waktu para sopir angkutan, tetapi juga berdampak pada kelancaran distribusi barang. Kondisi ini diharapkan segera mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah maupun Pertamina, mengingat ketersediaan solar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas transportasi dan perputaran ekonomi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Angin segar bagi dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Waikanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Waikanan resmi mengesahkan peraturan daerah atau perda tentang fasilitasi pondok pesantren. Dengan disahkannya perda tersebut, pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam membantu pembangunan dan operasional pondok pesantren. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
17: angin segar bagi dunia pendidikan keagamaan di Kabupaten Waikanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat resmi mengesahkan peraturan daerah perda tentang fasilitasi pondok pesantren. Dengan disahkannya perda tersebut, pemerintah daerah ini memiliki payung hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dalam membantu pembangunan dan operasional pondok pesantren. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Waikanan, Romli, saat ditemui usai pengesahan. Menurut Romli, selama ini perhatian pemerintah daerah terhadap ponpes masih sangat terbatas dan sekedar saja karena status kelembagaan ponpes yang berada di bawah Kementerian Agama. Akibatnya banyak ponpes yang pembangunannya tertinggal dengan fasilitas yang sangat minim. Romli menegaskan perda fasilitasi ini berlaku khusus bagi pondok pesantren yang sudah terdaftar dan terregistrasi resmi di Kementerian Agama. Nantinya DPRD bersama pemerintah daerah akan menyisipkan anggaran khusus untuk ponpes dalam setiap pembahasan anggaran, tentu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Romli juga menambahkan perda ini merupakan usul inisiatif DPRD Kabupaten Waikanan yang menindaklanjuti instruksi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Pusat yang mendorong seluruh daerah untuk membuat regulasi serupa. Usulan tersebut pun mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPRD Waikanan. Selain soal bantuan fisik dan anggaran, perda ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih masuk dalam pembinaan dan perlindungan santri. Meski tidak mengatur secara teknis hingga ke dalam, perda tersebut akan mendorong setiap ponpes untuk membuat peraturan internal yang jelas terkait hak-hak dan batasan bagi santri. Pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar seluruh ponpes di Waikanan agar menyusun aturan yang melindungi hak santri yang nantinya juga akan diteruskan kepada pemerintah daerah. Harapannya dengan adanya perda ini, pondok pesantren di Waikanan bisa lebih maju dan berkontribusi nyata di berbagai bidang.
18: Oh, tentu kita dengan nanti pemerintah daerah, setiap pembahasan anggaran, kita akan menyisipkan, tentu sekali lagi dengan sesuai dengan kemampuan-kemampuan daerah. Karena kebanyakan pondok-pondok ini, terutama pembangunannya, kemudian fasilitas yang lain-lain sangat minim. Karena memang dia orang mengandalkan dari pendapatan sendiri, cuman bantuan dari Kemenang itu juga pun tidak bisa mengcover kegiatan-kegiatan mereka. Nah, oleh karenanya, ke depan itu, pemerintah daerah wajib hukumnya untuk membantu dan memperhatikan pondok pesantren. Perlu saya sampaikan juga, pondok pesantren ini kan usul inisiatif dari Partai PKB ya, kalau dari pusatnya. Terus kita menindaklanjuti di semua daerah. Nah, alhamdulillah didukung oleh kawan-kawan menjadi usul inisiatif DPRD Kabupaten Waikanan. Tentu harapannya ke depan itu pondok pesantren akan lebih maju lagi ya, bisa berkontribusi santri-santrinya ya di bidang apapun, di bidang di agama, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain. Harapan kami setelah adanya ini dia benar-benar nanti mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Waikanan umumnya Indonesia.
17: Sementara itu Bupati Waikanan Ayu Asalasia menyambut baik pengesahan perda ini. Ia menegaskan regulasi tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren. Bupati juga berharap kehadiran perda ini mampu menjadi motor penggerak kemajuan pesantren di bumi kami Kagom. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagi sebagian warga, alat bantu seperti kursi roda dan tongkat menjadi penunjang penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk membantu kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan alat bantu mobilitas kepada lansia dan penyandang disabilitas di sejumlah wilayah. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
2: Nanti dianterin ya sama Bu Camat sama Bapak-Bapak Lurah yang nganter. Yuk duduk lagi. Yang penting namanya ada 21 ya, Tanjung Seneng, kursi roda ya. Nanti diantar ya. Nenek mau kasih tongkat gak? Mau, ambil tongkat. Kalau ada keluarganya yang gak bisa jalan.
19: Wali Kota Bandar Lampung memberikan alat kesehatan di Kecamatan Tanjung Seneng. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan Wali Kota Bandar Lampung untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bantuan tersebut diberikan saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Eva Duyana menyapa warga sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat maupun kursi roda. Ia juga meminta aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mencatat warga yang membutuhkan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: Kalau akses itu memang keliling, Bunda. Jadi kebetulan mobil-mobil yang bantuin Bunda yang dampingin Bunda itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
19: Eva menyampaikan pihaknya rutin berkeliling untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ia menambahkan kendaraan operasional yang mendampinginya telah disiapkan membawa bantuan seperti tongkat dan kursi roda untuk diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan, serta penyaluran juga berdasarkan data dari camat dan lurah setempat agar lebih terarah. Ia berharap bantuan ini dapat membantu mobilitas warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kekeringan ekstrim mulai melanda Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, hingga menyebabkan aktivitas pertanian di sejumlah kampung terhenti akibat krisis air irigasi. Meski demikian, kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah tersebut dipastikan masih aman berkat optimalisasi fasilitas sumur bor. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
21: Kekeringan ekstrim mulai berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Camat Blambangan Umpu, Ahmad Syapari, kepada RRI mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat masih tergolong tercukupi. Kondisi tersebut didukung keberadaan sejumlah sumur bor di berbagai kampung. Menurutnya, sumur bor tersebut dibangun melalui dana desa, APBD, maupun sumber anggaran lainnya. Fasilitas itu membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama kemarau panjang. Namun, kekeringan mulai menjadi kendala bagi aktivitas pertanian di sejumlah wilayah Kecamatan Blambangan Umpu. Beberapa sumber air untuk mengairi persawahan mengalami kekeringan. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut terjadi di Kampung Segara Minder dan Kampung Lembasung. Sejumlah petak sawah di wilayah tersebut belum mendapatkan aliran air.
22: Kalau yang berhubungan dengan cuaca, ini secara umum di wilayah kita, ini sebenarnya secara umum sudah terdampak. Dampak kekeringan itu salah satunya kurangnya sarana air bersih. Tapi khusus di beberapa di wilayah kita di Blambangan Umpu karena terfasilitasi dari aset-aset pembangunan yang berupa sumur bor di kampung, baik yang berupa sumur bor dari sumber anggaran dana desa, sumber anggaran dari APBD atau sumber-sumber anggaran yang lain yang ada di setiap titik itu sangat membantu masyarakat. Sehingga kalau yang berhubungan dengan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan masyarakat masih tergolong tercukupi saat ini. Tapi yang berhubungan dengan kekeringan pertanian, khususnya di bidang pertanian, yang ini mungkin menjadi kendala tersendiri di wilayah kita. Di beberapa tempat, di dua kampung kami perhatikan, untuk sawah sementara ini belum teraliri air karena memang sumber airnya kering. Ya, umpamanya di Segara Midar, kemudian di Kampung Lembasung, ya, beberapa petak sawah ini mengalami kekeringan dan petani sawah tidak melaksanakan aktivitas penanaman padi terlebih dahulu.
21: Lebih lanjutnya, kondisi sumber air yang mengering membuat sebagian petani belum dapat melaksanakan penanaman padi. Aktivitas pertanian sementara tertunda hingga ketersediaan air kembali mencukupi. Pihaknya terus memperhatikan kondisi kekeringan khususnya wilayah pertanian yang terdampak. Sementara kebutuhan air bersih masyarakat masih terbantu dengan fasilitas sumur bor yang tersedia. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar radio mana saja Anda berada. Ya, di mana-mana Anda semua di produk.rriwaikanan sesi terakhir di Waikanan Siak ini untuk edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan pendengar di mana saja Anda berada, seperti biasa bisa ikutan di 0723476-1697 untuk Anda pendengar yang di siang hari ini. Terus mendengarkan kami RRI Waikanan di cuaca yang cukup panas. Ya, ini terima pendapat pertama. Halo, produk RRI Waikanan. Iya, terputus. Baik. Untuk Anda pendengar di siang hari ini, ya, diterima kembali telepon. Halo, produk RRI Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siapa ini? Di mana?
1: Dengan Topan di Oku Selatan.
0: Apa kabar, Topan?
1: Iya, di Oku Selatan, Mbak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Mau
1: ini dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Yani.
1: Mbak Yani.
0: Iya. Mau
1: apa
0: request
1: kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu yang mana? Ada Gula-Gula, Elvi Sukaisi, ada Sonia Ebingesti, ada Segudang Rindu Kamelia Malik.
1: Bisa request enggak, Mbak?
0: Requestnya lagu apa?
1: Koplo bisa, Mbak?
0: Enggak bisa.
1: Enggak bisa. Yeah. Kalau enggak bisa dari Roma Irama Kerinduan aja.
0: Iya. Yeah. Kalau ada waktu nanti diputar.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin salam buat siapa, Mbak, ya? Boleh?
1: Salamnya buat Mbak Yani yang lagi siaran. Hmm. Sekeluarga besarnya semoga selalu sehat, amin, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Ada Bang Aris, yeah, dan seluruh kru RRI Waikanan, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Abadi, ada Mbak Titin Lambar, ada siapa kemarin itu ya, Mbak Epa di Kaswi, ada Mas Putra Waitoba, ada Mbak Putri Bandung. Pokoknya buat semuanya aja, Mbak, yang lagi dengerin ya. Buat Mbak Yaninya selamat bertugas sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Insya Allah tidak ada halangan sesuatu, amin, apapun. Amin. Terima kasih waktunya, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Topan yang ada di Oku Selatan. Selamat siang, selamat bagi bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakang Topan yang diterima telepon. Halo, produk RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa? Terputus. Baik, untuk Anda pendengar diikatkan selalu cuaca yang panas ini untuk cukup minum air putih ya. Di belakangnya terima kembali, halo produk RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat siang, Mbak Yani.
0: Iya, apa kabar Abdul Hamid?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Makan siang kah?
2: Iya.
0: Masih di gedung Pekuon?
2: Masih, nggak pindah-pindah.
0: Ah iya, mau request lagu yang mana? Gula-Gula, Elvi Sukaisi, Ebingesti, Sonia, dan Segudang Rindu Kamelia Malik.
2: Yang Segudang Rindu aja.
0: Iya, kirimnya buat siapa?
2: Kirim-kirim dulu buat semua pendengar setia RRI Waikanan Pradangdut di siang hari ini. Yaitu buat Abang Ramli, Cibi-Cibi, JK, Trimo, Bunda Ilham, Abdullah. Yeah. Tak juga lupa Putra Abadi, Putri Bandung, Epa, Isinan Munir. Langsung berikutnya Bang Darman, Mbak Seri, Alia, Ibu Nur, Bang Herman, yeah, Purwanto, Bang Jarwo, yeah, juga Mbak Gombrot, Bang Senen, Cak Gundul, yeah, Tiara Asipa, Mbak Yati, Aditya, Samba, Yuli, Amer, Imron, Barusman, Bang Pendi, Widya, semuanya yang telah saya sapa. Semoga sehat walafiat dan tiada kurang halangan suatu apapun. Dan bagi yang belum tersapa, mohon maaf. Saya anggap semuanya sudah tersapa. Semuanya selamat siang. atas waktunya. Terima kasih Mbak Yani.
0: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Terima kasih Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuan ya. Selasa selamat baik bersama keluarga tercinta di belakangnya. Halo produk RRIY karena selamat siang. Terputus. Baik, kasihan yang di belakang ya, yang benar-benar mau ikutan. Jangan main-main dengan handphonenya ya. Di belakangnya halo produk RRIY karena selamat siang. Siapa? Iya, terputus. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang semua aja. Untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di 103,6 FM RRIY Kadat. Ya, diterima kembali telepon. Halo produk RRIY Kadat. Dan selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dekat siapa di mana ini?

0: Instagram lu ya?
1: Iya.
0: Ya, salamnya ya. Tadi yang perjalanan tadi Mas Topan di Ukut Selatan ya, selamat siang. Di sana ada juga Badi Senja, Mbak Yani juga ada di sana ya, selamat siang. Ada di Simpang Sender itu Mas Budi ya, selamat siang. Pak Purwanto, selamat siang ya. Ada Pak Tukul, Mas Beka, Pak Suryana, Mbak Suryati, selamat siang. Ada apapun dan di Lampung Barat itu Mbak Sulit ya, selamat siang. Bunda Yati, selamat siang ya. Ada Bang Merson, lama benar enggak ketinggalan. Bang Merson, Pak Erlangga ya. Selamat siang. Mbak Gembrat, selamat siang. Mbak Citi, selamat siang ya. Tak lupa Pak Herman ya. Selamat siang Pak Herman. Om Ganteng ya. Tadi kasih simpelnya. Pak Abdul Hamid ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Pak Romli ya. Pak Cita ya. Terima ya. Ada Putra Simpang 4 ya. Selamat siang. Tak lupa buat Pak Darman di Belambangan Umpul ya. Selamat siang Pak Darman. Ada Pak Turaman, Pak Amir. Ada Pak Yusinan Munir ya, selamat siang. Ada di Tulang Bayang Barat ya, Cinta Mulia ya, selamat siang. Bunda Ilham, Bunda Ayu ya, Biji ya, di Umbu Bakti, selamat siang. Ada Mbak Ipa di Kasuli, selamat siang. Pak Basro, yang ada di Sangat Bakti, selamat siang. Semuanya tanpa kecuali, spesialnya buat Mbak Yani aja ya. Semua sehat selalu. Panjang umur murah ceria yang barokah. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebuah jatah tak terkecuali yang ada di sana. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikara, selamat siang. Siapa di mana?
2: Selamat siang, Mbak.
1: Apa Isinan kabar? Munir, kilometer 10. Isinan Munir, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, mau request lagu yang mana? Ada Segudang Rindu, Camelia Malik, Sonia Ebing Esti, dan Gula Gula Elvi Sukaisi.
2: Sonia itu.
1: Iya, lagu jadi kirim buat siapa?
2: Lagunya dikirim pertama-tama ya. Saya atas nama pendengar RRI ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI Radio Republik Indonesia.
1: Oh, terima kasih.
2: Kemudian salam-salamnya untuk CSA yang ada di Belambangan Umpu, Pak Ismail, Lik Trimo, kemudian Pak Herman, Pak Darman, kemudian Basro Sekanan Bakti, Pak Abadi, Pak JK, Pak Jeki, Pak Subunga Mayang, kemudian dan Tarangka, Amir Tarangkaret, Putra Duren, kemudian Putra Bandung ya, kemudian Abdullah, kemudian yang ada di Pekon Latu ya, Abdul Hamid yang ada di Bidung Pukuwon, kemudian Pak Herman Permana Mare Dua, Bang Merson, Gerana, Pak Tukul, Pak Ramli, kemudian Aditya, Nenek Cahaya, Tommy, kemudian Epa Kasul, Elia Berdatu, kemudian Putra Sepampat, Mbak Ayu, kemudian Mbak Sinta Mulia, kemudian Herman di apa itu Bukit Kemuning, ya, salam sehat selalu. Kemudian Suryati Pisang Baru, kemudian Raja Penutup, ini sudah lama sekali Raja Penutup, tidak mengudara bagaimana kabarnya, kemudian Pak Munir yang ada sering di Napung Barat, kemudian Pak Sukri di Oku, ya, kemudian Elka Batu Merta, kemudian semuanya yang ada di Oku Selatan, Oku Timur, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Mbak Yaninya, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Tapi pun RRI kan mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abadi. Bapak Munir, maksud kami istri Abu Diri yang ada di KM 10. Dan terspesial selamat siang buat Bapak Siroib yang ada di Bahuga, selamat bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Dan juga selamat siang buat Bunda Warko, buat Tiara Asyipa, buat Bapak Gembrot, Bunda-bunda di siang hari ini masih setia mendengarkan kami RRI Waikanan. Segudang Rindu, Camelia Malik.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis plastik.

dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

Cuaca panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat di tempat yang teduh. Tetap aktif, tetap aman, dan takluklah kemarau dengan tubuh yang bugar.

Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, gula-gula yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita semua. Satu lagu dari Elvi Sukaisi sudah membawa kita ke tiga menit ya berlalunya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih di Produkdut RRI Waikadat, masih ya di Padepati atau Sopua. Jadi terima kembali telepon. Halo Produkdut RRI.

0: Prabadai ya, Pak Purwanto, siapa
1: Iya.
0: lagi itu, buat semuanya adalah masih masih baru bangun tidur
1: Ya,
0: semuanya.
1: Ella enak bener deh ya.
0: Ya, untuk Mbak Yani semoga diberi kesehatan ya,
1: Amin.
0: keluarga, panjang umur, murah.

0: Assalamualaikum Kak Depon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Put. Terima kasih Ramli. Selamat pagi bersama keluarga tercinta. Di belakang ya, halo produk duit ada yang baik. Selamat siang, dekat siapa di mana?
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Ya, siapa ini?
2: Dari Bang JK.
1: JK, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat kabarnya.
1: Iya.
2: Gimana kabar?

0: Baik semuanya lah. Buat Mbak Yani, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama
1: Amin.
0: keluarganya. Terima kasih Mbak Yani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zeka yang ada di Bajit. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Semua yang ada di sana tanpa terkecuali. Di belakangnya, halo produk Duda dari Waikana. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Halo juga Prodangdut dengan Mang Darman.
1: Apa kabar?
2: Sehat selalu.
1: Udah makan?
2: Sudah, Mbak Yani sudah.
1: Sudah. Mau dengar lagu yang mana?

0: Di Bandungnya Mbak Epa di Kasoy Selamat siang Alia. Barada tuh Mbak Yati di Sumber Jaya, Erma di Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat, selamat siang menjelang sore. Buat abang-abang Badak, Bang Herma, Bang Ramli, Abang Isinan Munir di KM 10, Tommy di Banjir, Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang dengar RRI Kanan, selamat siang. Putra Waituba, Dul Hamid Gedung Pekuon, Putra Simpang Pak, buat pen-pen yang tidak ketapa, semuanya diberi kesehatan. Buat Mbak Purnya yang sedang dengarkan RRI Waikanan, selamat siang. Buat Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Ya pun. Terima kasih Bang Darman. Terasa salah bahagia ya. Dan yang ini menghadirkan satu informasi cek fakta pendengar. Beredar video dari akun TikTok Imam Suyuti 544 pada Minggu 6 September 2026. Isinya memperlihatkan air laut yang surut. Video tersebut terdapat narasi Krakatau erupsi, laut Merak kering, surut jauh ke tengah. Pertanda apa ya? Hingga hari ini Kamis 17 September 2026 konten ini mendapatkan hampir 12 ribuan tanda suka dan dibagikan ulang 5.200-an kali. Dan tim pemeriksa fakta Mapindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari pemberitaan kompas.com. Viral video pantai Sampur airnya surut dan kering. Warganet kaitkan dengan tsunami. Ini kata BPBD Babel yang tayang Oktober 2022. Pendengar, diketahui konten asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pendengar, berdasarkan pemberitaan yang tayang Minggu 6 September 2026 tersebut diketahui bahwa BMKG menyatakan belum menemukan adanya anomali muka air laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pemantauan melalui 20 tsunami gauge di sekitar Selat Sunda serta high frekuensi radar di Pantai Carita dan Tanjung Lesung hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Minggu 6 September 2026 tidak terdeteksi adanya potensi tsunami. Konten asli dokumentasi adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi unggahan video berisi klaim laut Merak kering imbas erupsi Gunung Anak Krakatau merupakan konten yang menyesatkan.

0: cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalat, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
1: Musik, informasi, dan hiburan hanya di RRI Waikanan.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa, seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

0: Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Channel. RRI.
2: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia, saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.

0: lalu dari ruang dengar kita semua. Saat ini sudah membawa kita ke 34 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya diterima kembali telepon di 0723-476-1697. Halo, Prodangdut RRWK, dan selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang dengan Putra Dewa Tuba. Assalamualaikum, Mbak Yasu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes gimana? Amat. Lemes banget.
1: Biasa aja.
0: Baru bangun tidur ya?
1: Udah dari tadi.
0: Oh, belum ngopi
1: dari kayaknya. Tadi dengerin Pak Darman tadi, dari Pak Darman tadi. Ngantuk dengerin Pak Darman tadi.
0: Gak boleh gitu.
1: Ya kan udah diwakilin Pak Darman tadi, lagunya apa aja itu lagunya?
0: Di Ambang Sore Iis Dahlia, ada Cinta Sampai di Sini Mansur S, Madu Merah Ice Trisnawati.
1: Gak boleh request.
0: Gak ada waktu, buruan.
1: Galak amat.
0: Harus, udah galak kan jadi masih banyak menye.
1: Ya udah, apa aja lah. Nanti juga semua diputar juga. Aku sih pengennya itu diputar apa? Lagi, janji itu putar lagi.
0: Ya beli aja sendiri ya.
1: Ya salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oh gitu.
1: Ya udah diwakili sih. Nah, katanya waktunya udah mau habis.
0: Enggak, masih ada 20 menit.
1: Yang penting buat Mbak Yaninya selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, mudahkan segala urusannya.
0: Dan juga.
1: Buat kru-krunya semoga selalu sehat. Amin. Walaupun cuacanya panas ya, kita nikmati, kita syukurin aja.
0: Iya.
1: Tapi kan di situ kan enggak panas, adem di dalam ini.
0: Kata siapa?
1: Terima kasih waktunya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Sabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Terima kasih buat Putra yang ada di Waituba. Selamat siang buat Adi Cibi-Cibi di Banjit, buat Yanti juga di Waituba, buat Kedal yang ada di Negeri Agung, Bali dan yang ada di Belambang Kadung pun selamat saya selamat bahagia juga buat Ibu Ina yang ada di sana. Yanti terima kembali telepon. Halo, Prodangdut RRI WK, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang juga dari Epa Mbak Yani.
0: Apa kabar Epa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mau dengar lagu yang mana?
2: Di apa aja lagunya?
0: Di Ambang Sore Iis Dahlia, Cinta Sampai di Sini Mansur S, Madu Merah Ice Trisnawati.
2: Gak boleh request kah?
0: Gak boleh.
2: Jahat banget sih dirimu. Oh,
0: kalau awal-awal boleh lah, ini terakhir.
2: Madu Merah aja lah.
0: Iya.
2: Soalnya aku lagi apa coba, ya, gak jadi ah.
0: Gak jadi, ayo, kirim salam buat siapa?
2: Salamnya udah diwakilin sama Pak Darman tadi.
0: Iya, bayar ya.
2: Aku takut sekarang kirim-kirim salam lagi Mbak Yani.
0: Lah, takut.
2: Iya, gara-gara kemarin perasaan aku gak menyinggung orang loh. Ada yang tersinggung rupanya.
0: Lagi sensitif saja mungkin.
2: Akibat cuaca kemarau ini.
0: Iya, cuek-cuekin aja. Peduli amat dengan omongan orang. Maju terus pantang.
2: Iya, iya.

Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

0: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob!

0: Apakah Anda tahu masa depan anak kita bisa kita tentukan sebelum mereka lahir? Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi, bisa dicegah sejak dini, bahkan dari masa sebelum pernikahan. Calon pengantin, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Periksakan kesehatan Anda, jaga pola makan, dan penuhi asupan gizi. Kesehatan calon ibu dan ayah sangat mempengaruhi kesehatan janin di masa depan. Dengan gizi yang cukup sebelum kehamilan, kita bisa cegah stunting. Jangan lupa konsultasi ke puskesmas dan dapatkan informasi lengkap tentang gizi yang diperlukan sebelum kehamilan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab.

0: di mana saja dia berada, tak terasa kita sudah kebersamaan kita di Waikanan Siak ini. Edisi Kamis 17 September 2026. Ya, ini pamit pendengar dan kita akan bergabung dengan Pro 4 Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktu jam 15.

Bung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan optimisme bahwa Lampung Barat menjadi pusat pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menghubungkan potensi pertanian Lampung dengan pengembangan energi terbarukan berbasis biomasa. Hal ini disampaikan saat menghadiri peluncuran Bioethanol Development Center Lampung di Desa Kota Agung, Kecamatan Teginan Tengah, Pesawaran. Pengembangan ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi, PT Pertamina, dan lain-lain. Gubernur mengatakan Lampung dikenal sebagai provinsi agraris dan salah satu lumbung pangan nasional, namun potensi tersebut perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya menghasilkan lahan atau bahan pangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui industri dan juga energi. Jadi menemui ini terkait dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang menyampaikan bahwa optimis Lampung dapat menjadi pusat pengembangan ekosistem bioetanol nasional. Informasi yang terakhir, Bina Muahi, konflik agraria yang berulang di sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegov mengumumkan para bupati atau wali kota dan Kapolres Lampung untuk mencari solusi persoalan ini. Pertemuan digelar di Mapolda Lampung pada Senin yang lalu. Salah satu persoalan yang dibahas yakni konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan yang kembali memanas di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegov mengatakan penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi bentrokan. Pemerintah dan aparat diminta menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah agar konflik tidak terus berulang. Anda capai Wakca pukul 15 Tunggamolo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Soalnya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Kanan, saudara pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Waikanan sore untuk edisi siar kita Kamis 17 September 2026. Di Waikanan sore kita bergabung bersama program 4 Bandar Lampung. Saya sapa dulu seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui FM 103,6 MHz ataupun juga melalui RRI Digital. Dan saudara pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya. Dan saudara pendengar, tentunya untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik ya di sepanjang hari Anda. Kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: wala ka yang makikihiran no yo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok anok anok kaya mak melanggak langgak. Hado pa kayang muni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas wa kamu nasi.
0: Udi no med, nga mili anak ni tangga kam datas no. Lihat no, kayang riki. Kan sarus kan yan ako na dolanggak lah gugulan anak ko. At sa iya kate-kate ayay lo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, makbosan-boson ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat ka dolamon si. Ngaman pa iba mo ko na yo.
0: Wah, kanya kasagdak na niya kan no si. Wala api ngebani mo la. Ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ka ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo na si siglak na stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting?
1: Enjo nek stunting nane gagal tumbuh. Model-model gua kenan nane jone si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med.
1: Haji si, haji cara cegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Jantan Bintang Wagi oleh Gaduh Dikan Jari sama Bang Medi Rawan ya. Dan saat ini si Ikam Bang Dengan Jari Bintang Wagi tentu ini dalam program acara Pro Dangdut ya. Namun sebelumnya agam ini sempurpai lagu-lagu saya akan disiapkan. Ya, sudahlah, ini udah artista.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang sudah sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Jo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan ada lamban ni Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Kirim budak amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah lihat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mampu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau niku.
0: Iyo, babantu mak bangi, wih jemaah tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa,
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nak tancap.
0: Lau ya,
1: sadu, lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiko gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa walaupun di mall.
1: Agalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Agak pandai juga pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mau jadi aku cancang kon. Jangan aku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu riba.
1: Jatuh bah. Mak takut.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas lo, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tiba-tiba ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ka ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani. Nya ngedengis ko niko juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngaku. Dang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi ni. Misalkan tian ngutang. Rugi kau dan ini ku. Hadu weh. Tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah ni ku iri-iri weh. Hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengidok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau kebon. Mau usah ni ku ngurus konya. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dan medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku kene. Kidang kimawan hati nano ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kaji, aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mada liak muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya makatong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didasarkan

0: atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Si. Dia baik. Maman baik tidak tahu kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: anjak lampung ni ku mak pandai. Ini ku mak pandai ko depalau anjak lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafia. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak lampung lah, Met. Apa mone mulah ni ko anak pandai mu Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo ke mone nama-nama pahlawan kam jak lampung jo. Tian nomor jasa ni Han Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Nina Mogi, peringatan dari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Lampung Timur berlangsung semarak di Taman Purbakala Desa Punggung Rarjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kamis 17 September 2026. Mengusung tema Peduli Bergerak Bersama, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat kemanusiaan meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat kolaborasi PMI dengan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan seluruh elemen masyarakat. Peringatan hari ulang tahun PMI dihadiri Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Perwakilan Ketua PMI Provinsi Lampung Ade Iskandar Bunari selaku Ketua Bidang Kerjasama PMI Lampung Timur, anggota DPRD Perwakilan Dandim 0429 Lampung Timur, Perwakilan Polres Lampung Timur, para asisten, staf ahli bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat Kabupaten Lampung Timur, jajaran pengurus PMI, relawan serta pelajar SD, SMP, SMA dan SMK. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Lampung Timur Azwar Hadi. Setelah apel, para peserta meninjau jumlah posko PMI, termasuk posko pemeriksaan kesehatan gratis dan posko donor darah. Dalam kesempatan tersebut, Azwar Hadi bersama jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Timur turut melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke stan UMKM yang turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun PMI. Informasi selanjutnya. Kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Polres Metro. Di tengah kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih, personel Satuan Samapta Polres Metro turun langsung ke tengah masyarakat dengan membagikan air bersih secara gratis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah wilayah kota Metro, di antaranya Kelurahan Yosomulyo, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, dan Kelurahan Hadi Mulyo Timur. Bantuan air bersih diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Demikian Sigam Leonardo, Hendy Pasimolo Putungga, Diwakis Jajam.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Baiklah, Minam Wagi. Saat ini sih kami Bang Rian menjadi Minam Wagi dalam program acara Pro Dangdut ya. Hingga putaran pukul 17 waktu itu bahkan nanti. Bang Leon terima. Assalamualaikum.

0: Sehat ya. Bang Senen, Bang Len ada lagu-lagu ini. Judulnya Tak Mungkin ya. Elvi Sukaisih, kemudian Terima Kasihku. Ada juga Arjun Yusyunus.
1: Arjun.
0: Arjun aja, iya deh. Silakan kirim salam ya.
1: Bunda sama Bunda Sos Jagabaya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah jalan kembali. Bunda Wati Sosem. Bunda Kuala Panggung. Bunda Sambah Lapan Timur. Bidia Ketuaran. Kering Ketuaran. Tunjuk Yusuf Tatan. Oke Pulau Sersi. Rasa Jawa Pasir Kedatani. Mama Kursi dan Suatir Tugurulan.
0: Iya.
1: Pemeli Wai Kanan, Nepa Wai Kanan, Timo Wai Kanan, Jeka Wai Kanan, Kedok Tuluk.
0: Iya.
1: Pak Bidarman di Wai Kanan. Terima kasih, Pak.
0: Iya, jama-jama. Terima kasih, Muni, ya.
1: Semoga kita sehat selalu.
0: Amin, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Senen. Di Sukabumi ya, sudah bergabung bersama Propatera di Bandar Lampung. Bang Len buka lagi di 255112 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun, Topan.
2: Yo, apa nih Bang Leon?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Ini Bang Len ada lagu nih. Tak Mungkin Elvi Sukaisih ya. Terima Kasihku Fildan, kemudian Termiskin di Dunia Hamdan Atiti.
2: Wow, lagunya agak-agak galau. Itu yang Tak Mungkin itu dari siapa sih?
0: Elvi Sukaisih.
2: Sukaisih. Nyalah Tak Mungkin aja, coba aja.
0: Mungkin ya, iya

0: ada juga Bunda Warkop, Bunda Ilham, Bunda Sri, pokoknya di Wai Kanan seunyine.
1: Iya.
0: Di Bandar Lampung Jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Superami 2. Ketinggalan Jamaah Waputri bersama Udone di Wai Halim. Terus Muni Jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Yus Duk Pidada, Mama Irin di Gunung Batu, Bu Ros di Kedamaian.
1: Iya.
0: Jamaah Mami, ada Mami di Pahoman. Oh ya, tadi pagi gelarnya. Oh, Mami Ratna.
1: Oh, Mami Ratna, iya.
0: Aku di jamaah
1: program Mimu. Acara GAP Numu Nyima.
0: Iya, tadi pagi.
1: Iya deh.
0: Oh, salam kenalah Mami Ratna di Pahoman. Emang terima, mantan penyiar ya?
1: Nah, senior.
0: Oh, senior kayak apa itu?
1: Bang Edo. Angkatan Bang Edo.
0: Oh, angkatan Bang Edo. Nama yang di Pro 1 itu loh, apa namanya? Dan pokoknya lupa, pokoknya di Pro 1 yang lama-lama itu lah Bang Leon.
1: Iya.
0: Angkatan Bang Edo ya.
1: Iya.
0: Pokoknya seunyine saya selalu spesial buat istri tercinta aja ya Sally. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesial nih jamaah Bang Leon sekeluarga. Terima kasih Bang Leon ya.
1: Jamaah-jamaah ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih Topan ya. Sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Iya tuh, kan karatannya disenggol langsung kuan ya. Assalamualaikum. Halo, oh iya ini belum.
2: Halo.
1: Halo, ya assalamualaikum Kak Ratna.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Tapi kabar sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tadi disenggol sama Topan langsung masuk.
2: Iya. Makasih sampai ngirim Kak Ratna siapa?
1: Topan di Kota Karang.
2: Topan. Salam kenal kembali Pak. Yo. Jino pagi muni Kang Maman ngirim Kak Ratna kenal kembali. Yo. Karena di Pahoman alamat nih yo untuk seluruh fan-fan saya nutukan di acara Singji salam kenal kembali.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan bagusan-bagusan ngirim karena aktif kok nulis terus.
1: Ya. Mantap kok di Karena ya.
2: Ntar kini lagu dapok muak.
1: Lagu nih kan disiapkan jamaah Rindi nanti. Rindi.
2: Sejuta luka Rita Sugiarto.
1: Oh, ya, sejuta luka.
2: Ini kau udah kok
1: maaf ya, lah. Iyo.
2: Saya penting lagu nih lau ya.
1: Lau pokoknya lagu.
2: Salam untuk Bang Leon. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin, terima kasih untuk, Karatna ya.
2: Untuk keluarga di Lambat Muni, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ratna ya sudah bergabung ya bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Iya, ini Bang Leon terima lagi di layanan teleponnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Bang JK yang ada di Wai Kanan.
1: Oh, Bang JK ya. Iya deh Bang JK.
3: Gimana kabarnya Bang Leon?
1: Sehat Bang JK, kabarnya Bang Leon ya di kesempatan hari ini.
3: Apa lagunya Bang?
1: Lagunya termiskin di dunia, tercantik di dunia Rafiq, sebuah janji Evi Tamala.
3: Dari termiskin di dunia aja.
1: Iya, gue siap.
3: Salamnya. Salamnya buat Bang Topan tadi. Selamat sore Bang Topan, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya.
3: Selamat sore juga. Buat Bang Abang, selamat sore juga. Buat Bang Jumbo, selamat sore juga. Buat Bang Amin, bolo-bolo, selamat sore juga. Bang

0: Assalamualaikum Kak
1: Ipun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Bang JK ya. Dari Y Kanan sudah bergabung. Lanjut lagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
1: Ya pun, Mbah Jarwo ya.
2: Ya, tapi kabarnya Aleon.
1: Sehat kabarnya Bang Aleon.
2: Alhamdulillah, sehat selalu ya.
1: Mbah Jarwo agak nangis kena gua api. Mau dengar aku apa?
2: Juta luka.
1: Oh, juta luka tadi. Ya iya deh.
2: Ya jamaah Mami atau Karatna ya di Pahoman. Tadi putar yang sejuta luka ya.
1: Iya siap. Sudah Bang udah siapkan lagunya ya.
2: Yo tadi yang baru turun JK ya. Ya terima kasih senggolannya JK. Ya salam kenal Karatna Pahoman di Dipa dekat RRI apa ya. Katanya dekat RRI Pahoman ya.
1: Iya dekat RRI juga.
2: Iya ya salam angkon ya Ratna ya Karatna di Pahoman. Jamaah Copan Babang Kampan Kota Karang bersama istrinya Seli Jamaah Edo Nenek. Di orang ganteng ada kubu ya Abdullah.
1: Kalah cepat ya.
2: Kalah cepat ya Abdullah di Wai Kanan, Jamaah Hamza Yusuf di Jambi.
1: Iya.
2: Jamaah di Palu itu Nasrun ya, Nasrun di Palu. Ada juga Ayu di Maluku Tengah. Mama Irin. Asyauin dan Aleon ya.
1: Iya deh.
2: Spesialnya jamaah keluarga besar Aleon di Lamban. Sehat selalu ya Aleon ya.
1: Mbah.
2: Lagu lain nutukan Karatna sejuta luka.
1: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ya, Mbak Jarwo ya sudah bergabung juga bersama Perempat RRI Bandar Lampung dan Bang Desapa tentunya. Buat semua pendengar setia dimanapun Anda berada ya, yang mungkin ada di seputaran Bandar Lampung ataupun Wai Kanan ataupun Pring Sewu dan juga yang ada di pesisir barat Tanggamus ya dan lain sebagainya ya. Ya lanjut, assalamualaikum. Anak tidak weh ya. Iya sudah masuk pada sudah kukuannya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Iya pun.
3: Ya, selamat debi Bang Leon.
1: Selamat debi.
3: Itu yang tadi orang iseng itu.
1: Siapa tuh?
3: Yang nggak tahu orang iseng.
1: Oh bukan. Iya.
3: Orang diangkat tiga kali komplain orang iseng. Akhirnya iseng sendiri.
1: Iya deh.
3: Lagu nentukan gawo.
1: Ini tukar lagunya ya.
3: Iya. Mau salam dikit ya.
1: Ya silakan.
3: Buat Bang Leon, selamat debi, sehat selalu Bang Leon. Ayah rezeki kedung umur sukses lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Sukses lancar pokoknya Bang Leon ya. Bapak Ferry Widoli ya sama Ibu. Bang Ferry Nuryadi, Bang Leon sama siapa? Bang Milirawan ya.
1: Iya.
3: Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Naomi, Teh Pak Nurul, Mbak Susi, Mbak Melia, Mbak Nola Karisma sama Bang Reja ya. Sehat selalu ya. Sama keluarga besar di itu ya. Di sama di kasu ya. Sehat selalu di Lepa ya. Sehat selalu ya. Nah, yang pokoknya salamnya untuk semuanya aja lah.
1: Iya.
3: Yang biasa apin salamin ya. Tapi juga belum mandi soalnya.
1: Mau mandi ya, mandi dulu
3: ya. Mau ada lomba Bang Leon.
1: Mau lomba apa tuh?
3: Di jalur, lomba karaoke di jalur.
1: Oh lomba karaoke
3: 28.
1: Iya deh, siap-siap ya.
3: Pokoknya pokoknya salamnya untuk seunyunin yang biasa habis salamin ya, saya selalu ya.
1: Iya siap.
3: Laguna untuk kan gak spesial untuk dari apa yang ada dikasih. Pokoknya apanya I love you aja lah.
1: Iya deh.
3: Sudah hantinya I love you pokoknya lah. Buat Bang Leon, makasih.
1: Yeah,
3: saya selalu sama Depi, Rompat, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ya, terima kasih ya. Gabung-gabung ya, pin bolo-bolo ya. Ya, baiklah, minum lagi bersama Perempat RRI di Bandar Lampung. Kamu nengis konpai lagu, saya judul nih, Arjun Yus Yunus Fit Isdali.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nia nih tuh warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Apa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan nih, makcik. Cak ya cawu lenyak awet tuh deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknyatka sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniku kajam di luar ape 2 tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak na lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi menggunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Posyandu. Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Eh lu ini, nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, coba lah.
2: Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
2: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Ngosong.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian, mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya, masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sah. Contoh, kending ijo-ijo sah cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering

untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minta pagi masih bersama Probat RRI Bandar Lampung yang menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut edisi 17 September 2026 ya. Terima kasih. Tentu ini gue Minta pagi yang sudah bergabung dari sesi yang pertama dan sesi yang kedua ya. Tadi ada dari Wai Kanan, kemudian juga ada yang dari seputaran Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16.47 menit ya. Tentu ini gue Minta pagi. Yang ingin bergabung dapat menghubungi layanan telepon di 255112 ataupun melalui WA ya. WA itu 0811 7209885. Ya, Bang Leon ucapkan selamat pagi, selamat sore. Gue Minta pagi yang saat ini mungkin baru pulang ya, selesai beraktivitas. Dan juga setelah bekerja ya, sejak pagi hingga sore hari dan masih dalam perjalanan. Boleh harapkan untuk selalu berhati-hati di jalan ya, karena bagaimanapun keselamatan adalah yang lebih utama. Apalagi saat ini jam-jam ramai ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Jam-jam yang cukup padat nih untuk wilayah-wilayah atau jalan-jalan protokol tertentu. Baiklah, Minta pagi. Kita dengarkan lagu berikutnya ya, Termiskin di Dunia. Ya, Bang Leon terima dulu deh satu dua penelponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
2: Sore, apa kabar Bang
1: Leon? Sehat. Dengan siapa ini?
2: Dari Eva di Waikanan.
1: Oh, dari Eva di Waikanan. Iya deh. Eva, Bang Leon ada lagu-lagu ya. Ada Jerah, yeah. Riza Umami, ada Cinta Bercabang, Titi Nur, ada Sebuah Janji, Evita Mala.
2: Oh, yang mana? Pertama aja lah.
1: Yang pertama aja, Jerah ya. Iya deh. Kirim salam, silakan.
2: Salam ya untuk Bang Ben sama Bang Jomblo, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Ya, terus di balik kue kanan ada Pak JK, Lek Trimo, ada Pak Darman, ada Bang Apin yang di Lampung Selatan juga ya, semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Oh, untuk semuanya aja lah Bang Leon lah.
1: Iya deh, siap ya.
2: Buat Bang Leon ya, terima kasih ya, semoga sehat selalu ya.
1: Ya, terima kasih kembali buat Epa ya.
2: Ya, spesialnya biasa untuk Bang Apin.
1: Oh iya, Bang Apin bolo-bolo ya.
2: Iya.
1: Iya deh.
2: Iya.
1: Mantap.
2: Gitu ya Bang Leon ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih Epa ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Dan pendengar-pendengar yang ada di seputaran Wai Kanan juga ya, dimanapun Anda berada. Ya, meskipun mungkin cuaca di sana sekarang ini sering panas ya, kemudian juga sedikit kekurangan air ya, ada di beberapa tempat tertentu. Ya, semoga saja tidak menghalangi kita ya untuk selalu berdoa ya, dan berharap ya semoga hujan turun, mencegah kebakaran-kebakaran tentunya dari hal-hal yang terkecil. Ya, kami terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa ini?
3: Dari Bang Panji di Raja Basa, Bang Leo.
1: Oh, Bang Panji di Raja Basa ya.
3: Iya,
1: yeah. Bang Panji. Ada ini lagu terakhir nih, ada Termiskin di Dunia, ada Angka Satu, ada Cinta Bercabang.
3: Termiskin di Dunia.
1: Termiskin di Dunia. Silakan Bang Panji, salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Bunda Samba Triatu ya. Selamat sore ya.
1: Iya, Bunda Samba.
3: Terus Tante Buai, selamat sore. Bang Narawi, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
3: Tak lupa juga Bang Darson ya, yang di Raja Basa.
1: Iya, Bang Darson.
3: Atum bolak-balik. Untuk semuanya aja Bang Leo.
1: Semuanya, termasuk yang bolak-balik ya.
3: Semoga Bang Leo selalu sehat.
1: Amin.
3: Pasti selesai tugasnya. Pasti waktunya.
1: Sama-sama.
3: Empat balugannya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Panji ya, sudah bergabung ya. Ya, baiklah Minta pagi, kita dengarkan bersama lagu Jerah, Riza Umami.

Minum Mogi sampai di sini si Kampung dengan Ceni dalam program acara Prodang Tuti. Nanti setelah waktu jam 17 ya agam melangkah dalam program acara Laungi di Pigani. Tetap bersama kami tentunya di gelombang 12,5 MHz perempat RRI dalam suara.

0: Surabaya, Lampung.
1: Minamogi, pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Pringsewu menggelar sholat istisqo secara serentak di 9 kecamatan. Ibadah sunnah ini dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar batin dan doa bersama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan serta memberikan keberkahan bagi wilayah Pringsewu. Di Kecamatan Adilui, pelaksanaan sholat dipusatkan di lapangan Gajah Mada pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan diikuti oleh ratusan warga secara hikmat. Camat Adilui tanpa hadir di tengah jemaah sekaligus menyampaikan sambutan tertulis dari Bupati Pringsewu. Bertindak sebagai imam dalam ibadah tersebut adalah Ustadz Lukman Hakim Aham MPDI, pengajar di Pondok Pesantren Babu Salam Adilui. Sementara itu posisi khotib diisi oleh Kiai Haji Amir Ma'ruf Ali Ridwan SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Bandung Baru. Dalam khutbahnya, khotib mengajak seluruh jemaah untuk memperbanyak istighfar, melakukan introspeksi diri serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tengah menghadapi kondisi kekeringan saat ini. Pelaksanaan sholat istisqo di Adilui ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Forkopimcam, jajaran kepala pekon, pimpinan pondok pesantren, pihak sekolah, pengurus masjid, MWCNU hingga tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Adilui yang menyiagakan armada ambulan. Informasi selanjutnya. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap hasil pertanian warga Kampung Sriwijaya Kabupaten Waikanan. Kondisi tersebut terutama dirasakan petani karet dan padi yang mengalami penurunan hasil produksi. Kepala Kampung Sriwijaya Antoni Nasir mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi. Ketersediaan air didukung sejumlah sumur bor yang tersebar di wilayah kampung. Kalau untuk kebutuhan masyarakat masih bisa ditanggulangi dari sumur bor yang ada, ujar Antoni Nasir Rabu 16 September 2026. Antoni menjelaskan pemerintah kampung sebelumnya telah menganggarkan pembangunan beberapa titik sumur bor melalui ADD. Selain itu, terdapat tambahan 8 titik sumur bor dari program TMD. Menurutnya, keberadaan sumur bor membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di 3 dusun dan 8 RT. Hingga kini, pemerintah kampung belum menerima keluhan terkait kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, dampak kemarau paling terasa pada sektor pertanian dan pendapatan masyarakat. Penurunan hasil produksi membuat pendapatan petani ikut berkurang. Demikian, jika Leonardo Hendy Pasca melaporkan dari Wajajam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja. Eh, lu ini nge-vape aja terus.
0: Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Eh, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek.
0: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
5: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
4: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
5: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
4: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin,

Kementerian Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979

0: permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di SIP Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di SIT Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di SIT Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Baiklah, Minam Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.38 menit dan kami akan bergabung jemaah peropa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua yang mengikuti lagu-lagu Sami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan ajaran Maghrib yang berlaku di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Wekanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

0: toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Bosanlah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: Tarata 1 2 3
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
3: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah enggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syah.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Si. Dia baik ngaman baik di dalam hatang-hatang tangganya Liom. Anak konawa PR di sekolahan. Di kayunya putko sapa gau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulukonya pandanya sapa kontra.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu pawiran negara anak kan jak Lampung lah met. Apa mone mon hani ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Kapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya, minumogi barusan saja kami diskon jamu ya, lagu-lagu Islami ya, mengatakan kami saat ini pukul 18.34 menit. Dan saat ini si kami hadirkan ya, lagu-lagu daerah Nusantara ke ruang dengar Anda dalam program acara Launi Dibigani.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan.

infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Si, tumbenihan kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu Susi. Harum di palah nikuna.
4: Niku so aneh-aneh beras kutu cawak ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras. Nya nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
3: Harum di pasu niku si.
4: Emang yang kau mau cerita kodoh. Kani sendiri si kamu kegiatan di balai pekon.
3: Kegiatan api, wih kegiatan api.
4: Eh, mak nyerita do yang kau mau jaman niku. Hinjikan kani sendiri saat ni si kamu ibu-ibu inje haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
3: Api, nutuk kuda kepang.
4: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
3: Api nasi cai bapak mak cawa, awas Yodi.
4: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
5: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail

0: Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

Minum Oki sampai di sini, Sikam Bangla dengan Cani dalam program acara Loni di Bigani. Nanti setelah waktu jam, Minum Oki akan dengan Cani jam Majurita hingga putaran pukul 23.53 waktu sebagai nanti. Terima kasih jika salah-salah kata ya. Sikam undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah yuyuh ko jo. Cak mang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangga hopo tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki kemak ni ku? Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, di sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya, sah.
0: Dah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh diwai balak. Hadupak ni ku ngetok yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone diwai balak. Api-api, bantau ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kam-kam kaya sekedik ni, sah. Medek ni ku, kaya ngetok yuyuh diwai balak.
1: Mau usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acah bang tembah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ijapai ni ku. Alikku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alikon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kan banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan aduk kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati.
0: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Pukulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyam

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku.

0: mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program Al-1 Air Pana Lampung mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
1: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
4: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
5: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke kastetisit ke Bapak Presiden.
4: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
6: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
7: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
6: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
8: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
9: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
8: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
10: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
8: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
11: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
12: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
11: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
12: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
13: Nah, kami usulnya saat ini adalah pertolongan pada kepala pengumpul. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pengumpul maupun pengumpul. Mungkin.
12: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
14: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
15: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
16: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi ini kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
14: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
17: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, itu langsung bantu meringankan kan.
14: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
19: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
18: Saya ini memang menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke anaknya.
19: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
20: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
19: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
21: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
22: Betul, Pak.
21: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
22: Tidak ada, Pak.
21: Tidak ada geser ke Gus Alek?
22: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
23: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Visabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Visabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
21: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
22: iya, Pak.
21: Belum sempat bergeser.
22: Belum.
21: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
22: Betul.
21: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
22: Bapak.
21: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
22: Gus Yakut.
21: Gus Alek.
22: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
23: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
0: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
22: Tahun
0: 2024. 550.
22: Cash?
0: Ya, 1 juta. Baik.
22: Jogja, Pak.
0: Rumah di Jogja.
22: Ya.
0: Perolehannya tahun?
22: 2024.
0: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
22: Sekitar 1M, kalau nggak salah. 1M lebih dikit.
0: Oke. Okay. Ya. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
22: Dari percepatan.
0: Dari percepatan juga.
23: Dalam perkara yang merugikan negara, hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mendengarkan warta berita dari program 3 Jakarta dan kita bergabung ke program 1 Airman Lampung. Baik, selamat malam untuk Anda semuanya untuk hari ini atau malam ini. Edisi hari ini hari Kamis, lembaran yang ke-17 di bulan September 2026 bersama saya Berjalan. Dan tentunya setelah kita akan segera bergabung juga ke program 2 RRI Bandar Lampung. Dan kita akan meneruskan acara-acara ini dengan musik live chat. Di mana di sana ada Rio Clavi dan Edit untuk menemani Anda semuanya. Selamat malam, tetap bersama kami untuk mendengarkan acara selanjutnya.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.
3: RRI. Kan ku tangisi itu, kayak ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga. Kayak gitu.
4: Wow, sedih juga loh lagunya ya?
3: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
4: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
3: Iya, kalau dalam dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu. Okay. Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
4: Oke.
3: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
4: Betul.
3: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
4: Bener. Oke. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya?
3: Clickbait makanya. Clickbait ada, kan. Orang ada yang komen lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
4: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
3: enggak, emang gua karang aja.
4: Oh, emang
3: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
4: Oke.
3: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gua, ya udah.
4: Benar-benar nah, akhirnya dikembangkan lah ya.
3: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
4: Oh, okay.
3: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
4: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
3: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
4: Oke, okay,
3: okay. Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
4: Oke.
3: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
4: Oke. Okay.
3: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
4: Oh.
3: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
4: Oh.
3: Itu makanya kayak cobalah gua coba kembangin narasi dari
4: hal sesimpel itu ya.
3: Sesimpel
4: apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
3: Betul.
4: Gitu ya.
3: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyetain lagu gampang.
4: Oke. Okay.
3: Nulis aja dulu.
4: Iya, benar. Nulis aja
3: yang
4: dulu berarti.
3: Susah ya. Garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
4: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih dua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clavi ini ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
3: Betul, lagu romantis.
4: Benar kan?
3: Si romantis.
4: Tuh. Romantis gitu.
3: Atau
4: kan?
3: Tadi mau janji siswa.
4: Aduh jangan dong. Janji
3: udah
4: siswa.
3: Udah enggak siswa lagi.
4: Benar, jadi akhirnya janji bahagia.
3: Iya.
4: Ya. Benar, oke.
3: Okay.
4: Ya udah, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clavi dengan Janji Bahagia.
5: Music Life Chat.

0: itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan. Lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan.
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih ada tuh. Sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
2: Nah, ya. Itu ya apa ya iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James Bond ya. 007.
1: Eh, 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: oh, yang lama
2: pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya belibet aja.
1: Iya benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja dikit aja. Terus pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar belibet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapinya ya.
2: Tapi nanti dikikilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhirnya enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan?
2: Iya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget.
1: Bener.
2: Itu loh kayak dia sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah dengan ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya?
2: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Okay. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir
2: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya benar.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye tapi ritmenya vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya
2: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah ini janji bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi gelap
2: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
1: wow, oke.
2: Karena Wijaya 80 lahir

0: pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan promosi udah lama banget dari dulu, apa lo ikut apa blues
0: atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
0: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
0: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu. Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu se-menyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
0: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali nggak.
1: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran.
0: Apalagi,
1: gitu.
0: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu? Akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh?
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
0: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruhnya gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
0: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya juga bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang iya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu, jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
0: Bukan. Acara baru. Acara GNZ.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia
1: boleh.
0: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar.
0: Ya namanya mimpi. Ya,
1: benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
0: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
0: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
1: Oke,
0: siapa? Yang bikin semangat.

0: gak ada artis mudanya. Gak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya. Siapa tahu ya kan. Gak gitu.
0: Usah sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
0: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga yes, udah kejawab kita ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya album.
0: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak pondok cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
0: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gua ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu. Nggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Okay. Roller coaster aja
1: sebenarnya di...
0: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba, ya kayak bunga abadi, janji bahagia. Terus tiba-tiba... ada yang kisah insani tadi, nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
0: sedap. Kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya.
0: Iya, yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya,
1: segituan lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
1: Bener.
0: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Besok lagi deh. Ntar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, tinggal.
1: Bener.
0: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. Yes, 3 bulan ya. Maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
1: Gak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Kulabe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua di _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan bahasa. Ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru banget.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh.
1: Ibaratnya sequelnya sih.
0: Sequelnya ya.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih. Maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya. Di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Enggak lama-lama takut saya tombak aja sih.
2: Ngeri juga laut selatan.
0: Iya benar. Takutnya pasang gitu kan.
2: Berdua pasang aja.
0: Benar.
2: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya? Bukan ya, gue asbun aja.
2: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
2: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Kulabe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Kulabe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
1: Amin.
0: Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Kulabe.
0: Alright, bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini kamu ditemenin bareng aku Jizi Saragi
1: dan Rafika Zahra. Dan di malam ini kamu ditemenin sama kita cewek-cewek,
0: ya, yang imut, lucu, mengemaskan tapi serem.
1: Serem. Jadi buat teman Pro 2 yang punya cerita-cerita serem, langsung aja kirim ke kita,
0: karena kita akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night,
1: yang terlihat selalu

0: kita berdua, ada gue Rafika Azahra
1: dan Jessy Saragi, ciwi-ciwi yang tadi imut gemas
0: dan menyeramkan.
1: Masih di sini ya bareng kita. Jadi gimana nih kabarnya Rafika setelah sudah lama tidak masuk ke ruangan siaran ini?
0: Wah, rasanya ya udah kangen banget buat nemenin teman Pro 2 sih. Excited banget.
1: Kangen gak sih dengar suara Rafika di sini? Kalau aku sih kangen banget ya.
0: So sweet.
1: Kita harus apresiasi, kita harus merayakan kedatangan Rafika di tempat ini.
0: Yay. Aduh, kayak berlebihan gitu ya. Ya, jadi Temu Pro 2 malam ini di Scarynet kita berdua bakal apa nih? Ada segmen apa aja nih, Jessy?
1: Yang pertama kita akan Mistis or Mito.
0: Yes, dan yang kedua ada UGD, Unit Gaib Darurat.
1: Dan yang terakhir ada Teror Teman Horor.
0: Jadi buat Temu Pro 2 yang punya-punya cerita nih, bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau ke Instagram kita
1: di @pro2bdl. Baby, let's
2: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Ya, Temu Pro 2 masih sama kita Rafika dan juga Jessy. Jessy, malam ini tuh dingin banget gak sih?
1: Iya, dingin banget sih. Suasana itu agak horor gitu gak sih? Ini gak tahu emang karena studionya yang horor atau karena emang lagi malam Jumat aja nih.
0: Tapi kalau aku nih ngerasa kedinginan karena gak ada WA dari dia sih.
1: Oh, sama sih ya. Gak ada WA dari dia, rasanya kayak dingin banget nih malam ini. Tapi ngomong-ngomong soal dingin nih ya, kamu pernah gak sih ngerasain hal-hal dingin kayak gini di suatu tempat kayak gitu?
0: Oh, aku tahu, pasti yang kayak hawanya yang tadinya anget gitu ya, tiba-tiba dingin.
1: Iya, pernah gak?
0: Kalau aku pernah sih, kayak misalnya di ruangan yang sebenarnya tuh pengap, tapi gak tahu kenapa kayak badan tuh kayak greges dingin gitu loh.
1: Tiba-tiba dingin, merinding gitu ya. Aku juga pernah. Nah, biasanya itu kalau lagi sendirian sih. Kalau lagi sendirian, apalagi di malam Jumat kayak gini, biasanya ngerasa dingin, merinding gitu.
0: Iya. Jadi buat Temu Pro 2 mungkin ada yang relate enggak sih?
1: Gitu. Kalau misalnya di suatu ruangan gitu, tiba-tiba padahal ruangan itu biasanya enggak sedingin itu, tapi tiba-tiba jadi dingin gitu. Pernah enggak teman Pro 2 ngerasa kayak gitu?
0: Iya, jadi buat Temu Pro 2 yang punya perasaan yang masuk ruangan terus dingin gitu, ya,
1: tiba-tiba merinding,
0: tanpa ada kipas gitu dan AC ya.
1: Boleh banget langsung aja nanti kirim ke kita
0: di WhatsApp kita di 0811-7208-925
1: atau di @pro2bdl.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is nice.

0: 2 masih sama JC Saragi dan Rafika di sini.
1: Iya, dan tadi itu lagu Firasat dari Marcel ya teman berdua. Kalau misalnya dengar lagu Firasat ini pasti kayak kamu percaya gak sih sama firasat ya sih?
0: Kadang sih percaya, kadang enggak. Karena kadang firasat itu membohongi ya.
1: Menipu.
0: Kadang.
1: Tapi kalau aku menggunakan firasat tuh, kalau misalnya di ruangan kosong tuh, terus kayak ada firasat yang aneh, kayak di pojok-pojok itu kayak ada yang liatin gitu.
0: Oh
1: kan.
0: Oh my God.
1: Tapi menurut kamu tuh mistis atau mitos sih? Jadi bakal kita bahas di mistis or mitos.

0: Iya tahu berdua. Tadi ada suara-suara kuntilanak gitu ya.
1: Cukup.
0: Aku cukup kaget kan, gitu tiba-tiba. Apa itu suara di ruangan ini? Atau ngomong-ngomong, ini kan malam Jumat ya. Kita kalau kan rumah jadi kayak tenang gitu abis siaran ini. Tapi kalau kamu ngekos enggak sih?
1: Iya, ngekos jujur. Jujur abis siaran.
0: Abis siaran.
1: Setiap abis siaran Scary Night ini jujur takut banget sih balik.
0: Takut balik, kamu kalau balik oh enggak deh, enggak jadi deh.
1: Kenapa tuh? Kenapa enggak jadi?
0: Soalnya kayak pernah dengar kamu tuh kan baru pindah kos gitu, yeah, kan. Baru... Karena dengar-dengar di kos kamu tuh ada something gitu kos sama kamu.
1: Betul. Ini langsung cerita aja nih aku nih.
0: Boleh. Mungkin kita berdua
1: boleh disimak ya. Nanti kita akan pecahkan ini mistis or mitos. Jadi ya, dulu waktu aku masih semester 3, kebetulan sekarang sudah semester akhir. Jujur lebih horor sekarang sih. Kalau udah semester akhir.
0: Okay. Jadi horor semester akhir daripada kos lamamu itu.
1: Iya, kos lama sebenarnya. Jadi dulu waktu di kosan lama, waktu semester 3, biasanya kalau di semester 3 itu di kampus aku ada kaderisasi.
0: Kader.
1: Iya, jadi biasanya pulangnya larut malam karena banyak kegiatan di kampus atau kerja kelompok dan lain-lain sebagainya macamnya. Jadi biasanya pulangnya malam, tengah malam gitu deh.
0: Biasanya tengah malam itu jam berapa sih kok kader?
1: Kalau kadernya biasanya sore sih, tapi sore. Biasanya kita kumpul dulu sama teman-teman malamnya dan ngerjain tugas dan lain-lain. Biasa sampai jam 12 tuh, jam 12. Jadi biasanya nyampe di kosan itu jam 12 malam dan biasanya kan itu udah capek ya. Jadi kadang tuh bisa langsung ketiduran gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi suatu malam nih ya, waktu aku tidur nih, aku sebenarnya enggak tahu nih sebenarnya udah tidur atau belum karena tiba-tiba ngerasa kebangun gitu. Kebangun dengan badan yang enggak bisa bergerak.
0: Berarti kamu melek tapi badannya
1: iya enggak bisa bergerak.
0: Oke, tapi itu kamu ngerasa mimpi atau enggak?
1: Nah, itu aku sampai sekarang enggak tahu sih itu sebenarnya mimpi atau enggak karena kerasa banget. Jadi habis itu aku buka ngelihat sekeliling kos aku dan biasanya aku kalau di kosan itu lampunya mati.
0: Oh,
1: jadi benar-benar gelap. Terus di samping tempat tidur aku itu, tempat aku tidur itu ada jendela. Nah, biasanya jendela itu emang aku tutup pakai gorden kan, karena udah malam juga sih. Nah, tiba-tiba gordennya itu terbang.
0: Terbang. Benar. Berarti jendela kamu posisinya kebuka?
1: Enggak. Nah, itu sampai sekarang bingung kok bisa terbang padahal enggak ada angin.
0: Serem juga ya?
1: Jujur seram. Nah, abis itu aku dengar suara bisikan kayak gitu di telinga aku. Dan itu benar-benar yang cepat banget dan makin lama makin kencang.
0: Gimana? Jadi kayak
1: iya, itu enggak jelas banget sebenarnya dia ngomong apa, tapi itu benar-benar kayak makin lama makin kencang dan benar-benar aku itu kayak takut, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Nah, tiba-tiba ya teman-teman, di situ kan posisinya masih jam 12-an ya, kayak masih tengah malam. Tiba-tiba aku ngedengar suara azan.
0: Suara azan di jam 12 malam.
1: Iya, di jam sekitaran jam segitu. Makin takut enggak sih? Jujur kayak di situ aku kayak makin takut.
0: Aku merinding sih dengar ya,
1: iya,
0: jujur.
1: Iya, tapi aku ngerasa karena azan kan suatu kayak oh mungkin ini pertolongan dari Tuhan kali ya, makanya dikasih azan gitu mungkin. Jadi aku kayak ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Nah, abis itu aku tiba-tiba kayak kesadar gitu, badan aku udah bisa gerak, terus suara itu enggak ada lagi. Tapi posisinya tiba-tiba jadi hening banget.
0: Tapi kamu lihat kayak ada penampakan gitu nggak?
1: Jujur di hari itu nggak ada, di hari itu nggak ada.
0: Nggak ada, jadi kayak badan kamu cuma kaku terus nggak cuma sih kalau itu ya. Maksudnya badan kamu kaku terus kamu dengar suara.
1: Benar.
0: Tapi ya mungkin itu bisa jadi kalau misalnya kita ambil dari sisi positifnya ya, mungkin kamu lagi kecapean gitu. Apalagi kalau misalnya kader pasti banyak suara ricuh piuh gitu kan.
1: Iya, jadi mungkin kebawah. Jadinya kayak waktu aku tidur jadinya kayak gitu. Tapi jujur sampai sekarang susah sih mempercayai itu kalau itu cuman sekedar bayang-bayang saja. Karena itu benar-benar nyata banget sih di aku. Apalagi suara itu, suara itu kalau misalnya aku bayangin sampai sekarang aku masih merinding.
0: Berarti kamu nggak pernah tahu ya apa yang ada di balik gorden itu.
1: Betul. Dan kayak kenapa itu bisa terbang, itu jujur sampai sekarang nggak tahu. Dan guys, FYI, aku itu sering nonton Nadia Omara ya, jadi kayak mungkin karena itu juga kali ya. Jadi kayak kebawa gitu segala macam.
0: Iya, aku juga pernah dengar sih ada mitos kalau misalnya kita, kalau misalnya nonton film horor, pokoknya sesuatu yang membahas mereka yang tak kasat mata gitu ya, mereka biasanya bakal berkumpul di tempat kita gitu.
1: Tapi
0: itu mitos ya.
1: Tapi mungkin iya kali ya, soalnya waktu aku masih di kosan yang lama itu benar-benar sering banget nonton Nadia Omara, pokoknya hal-hal yang horor-horor seperti itu.
0: Tapi kamu percaya nggak sih kalau misalnya kita nonton horor gitu di kamar yang kosong, kita sendirian terus mereka berkumpul, atau itu cuma karena kita kebawa hawa dari film yang kita tonton?
1: Kadang percaya, soalnya kadang tuh waktu kita nonton Nadia Omara, aku pernah tuh ya nonton Nadia Omara di part seremnya itu, aku ngerasa merinding tiba-tiba, terus kayak ngerasa hantu yang ada di situ tuh kayak ngikutin aku. Jadi aku kayak langsung nge-pause videonya, terus langsung gak jadi nonton lagi. Kayak okay, kayaknya udah cukup, enough for this day. Jadi kayak okay, gak dulu gitu.
0: Okay, mungkin ya itu serem sih. Tapi kalau misalnya aku percaya gak percaya, tapi aku gak pernah mau nonton film horor sendirian, apalagi di kamar gitu kan.
1: Iya, itu not recommended sih guys.
0: Apalagi kamu ngekos gitu.
1: Iya, sendirian. Tapi untuk sekarang aku udah gak pernah nonton Nadia Omara lagi sendirian, apalagi kalau malam.
0: Yes.
1: Jadi untuk sekarang di kosan aku yang baru gak ini lagi.
0: Jadi kamu lihat gak sih lampu, satu lampu di studio kini kedip tadi?
1: Iya, jujur seram. Jujur takut banget. Apakah dia
0: datang
1: ke sini ya? Who knows ya guys. Okay, jadi teman perdua itu tadi ya cerita seputar kos-kosan
0: Jesse.
1: Ya. Jadi untuk kalian yang mau cerita horor juga seputar kos-kosan atau misteri-misteri di dalam ruangan yang sepi, hening gitu, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Whisper to me baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: masih sama Jessy Saragi
1: dan juga Rafika Azahra. Nih, kita udah masuk di segmen yang mungkin teman-teman Pro 2 udah pada nungguin ya.
0: Oke, nungguin banget sih kayaknya, yaitu UGD,
1: Unit Gaib Darurat.

0: Wow.
1: Cukup horor ya. Cukup mengambulans.
0: Oke, teman berdua. Jadi di sini udah pastinya ya, kalau teman-teman berdua udah nungguin segmen ini, jadi udah ada beberapa cerita nih yang masuk

0: WhatsApp kita
1: yang akan kami bacain tentunya.
0: Iya. Jadi Jessy, ada cerita dari siapa nih?
1: Dari WhatsApp kita di dari Lova Rajabasa dari 085721416 sekian sekian sekian. Halo Kak, aku mau cerita. Aku tinggal di sebuah kos yang sebenarnya dari luar kelihatannya biasa aja. Awalnya aku juga enggak pernah ngerasa ada yang aneh sama kamar aku. Tapi beberapa minggu terakhir aku sering dengar suara ketukan dari pintu kamar sekitar jam 1 atau 2 malam. Awalnya ya Kak, aku pikir mungkin temen kos yang mau masuk atau salah kamar. Tapi setiap aku cek dari lubang pintu, gak pernah ada siapa-siapa. Pernah satu malam aku dengar ketukan lagi. Kali ini aku coba diam dan gak langsung buka pintu. Beberapa detik kemudian, suara ketukan berhenti sendiri. Aku pikir mungkin cuma kebetulan. Tapi besoknya teman sekamar sebelah bilang dia juga sering dengar suara ketukan dari depan kamar aku. Sejak saat itu aku jadi agak takut kalau sendirian di kamar, apalagi kalau udah lewat tengah malam. Nah Kak, menurut Kakak, itu suara dari lingkungan kos atau memang ada suatu di balik pintu kamar aku?
0: Waduh, wow, suaranya cukup
1: menakutkan.
0: Iya, aku nyampe
1: seram.
0: Iya, kalau misalnya ngebayangin tuh, ya kalau misalnya jadi temennya juga kayak mikir kayak, wah, kok aku ikut-ikutan gitu ya?
1: Kok merinding gitu. Apalagi kalau misalnya kejadiannya
0: malam. Malam Jumat gitu.
1: Apalagi berulang kan.
0: Iya. Kalau misalnya suara tengah malam terus pasti cek gak ada orang sih. Jujur ya, aku juga pasti kayak langsung merinding. Apalagi kalau misalnya kejadiannya sampai, ya ternyata teman kos kita juga denger. Jadi
1: ya, jadi kayak
0: itu tuh apa?
1: Waduh, ini apa nih gitu. Kalau aku sih pasti udah mikir macam-macam ya, apalagi dengan pengalaman yang ada tadi yang udah aku ceritain di segmen sebelumnya. Pasti aku udah masih mikir, aduh ini beneran setan sih, kata aku setan.
0: Tapi ya teman berdua, kalau misalnya kita coba lihat nih dari sisi lainnya ya, suara ketukan di kamar kos itu belum tentu langsung berkaitan dengan sesuatu yang mistis.
1: Oh iya.
0: Iya, karena bisa aja suara tersebut tuh berasal dari pintu kamar sebelah, entah pipa atau plafon atau bangunan-bangunan yang mengalami perubahan suhu gitu loh. Atau bisa juga sebenarnya kalau misalnya cicak nih ya di plafon itu biasanya buntut dia itu suka bunyi-bunyiin sesuatu gitu loh.
1: Jadi menghasilkan suara ya.
0: Iya, jadi kayak suara ketukan gitu. Ya mungkin cicaknya gabut gitu ya, setiap malam bakal kayak gitu.
1: Tapi kalau menurut aku nih, kalau udah dua orang nih sama-sama dengar suara yang sama tuh gimana? Karena kalau aku, kalau misalnya teman aku juga dengar, udah curiga sih. Karena curiga ini pasti setan. Gak mungkin kalau enggak setan. Hantu nih.
0: Iya sih, tapi kalau misalnya berdua ya, bisa aja kita tetap perlu ngelihat gitu dari mana sumber suara nyari gitu kan. Karena di bangunan kos suaranya itu biasanya merambat dari kamar atau lorong. Jadi kayak kedengeran seolah-olah dari berasal suatu tempat gitu loh.
1: Oh iya sih, mungkin ya apalagi kalau suaranya itu terdengar waktu di malam yang sepi.
0: Iya.
1: Suasana kan sepi ya kalau misalnya udah malam gitu, apalagi di kosan gitu.
0: Iya.
1: Suara kecil aja jadi kedengaran lebih jelas. Mungkin kayak gitu
0: kali
1: ya. Betul.
0: Dan ketika kita udah kayak ngerasa takut ya, Jess, kita juga itu pasti bakal jadi lebih sensitif terhadap suara-suara atau kejadian kecil sekitar kita. Jadi kayak kita itu parno gitu kan.
1: Ah, I see. Tapi tetap aja kalau aku jadi dia, aku sih enggak bakal buka pintunya. Dan tadi dia katanya ngintip, kalau aku sih enggak bakalan ngintip.
0: Iya.
1: Aku pasti bakal sembunyi di balik selimutku.
0: Bener.
1: Dan memanjatkan sebanyak-banyaknya doa.
0: Bagus banget. Kalau misalnya di film horor juga nih ya, kalau misalnya orang yang kepo-kepo itu juga pasti
1: biasanya itu korban sih.
0: Iya, korban pertama.
1: Korban pertama. Iya. Kalau aku sih mending udah enggak usah kita ganggu. Pokoknya aku enggak ganggu. Tolong jangan ganggu aku ya, Kak. Tolong, Kak. Tolong banget nih.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: lagi sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: malam masih sama kita, Jessie Saragi
1: dan juga Rafika Azahra.
0: Kita akan melanjutkan cerita kita yang tadi ya.
1: Iya, dan sini. Kita masih di segmen UGD nih, Unit Gaib Darurat. Jadi udah ada satu WhatsApp lagi nih yang masuk ke kita dari 085769 sekian. Katanya dia nggak mau sebutin nama ya. Jadi, halo kak, aku ada cerita horor nih. Oke, jadi waktu itu aku masih di mes untuk kerja. Nah, aku tuh dapat kamar sendiri yang posisi kasurnya tuh mepet tembok. Pas aku masuk sih gak ada perasaan aneh yang apa-apa gitu ya. Tapi pernah ada suatu malam itu, aku tidur kayak biasanya kan, dengan lampu yang mati, gelap gitu. Nah, tapi kan pas kita mau tidur, pasti kita gak bakal langsung tidur. Jadi kayak ada intronya gitu kan. Tapi malam itu tuh gak tahu kenapa perasaannya kayak ada yang aneh, asing. Pokoknya perasaan yang bikin merinding gitu.
0: Merinding ya.
1: Nah, waktu itu aku masih posisi sadar sambil baca-baca doa tidur. Terus tiba-tiba pas aku mulai merem tuh ada hembusan nafas yang kuat depan muka aku gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, kayak gitu. Nah, pokoknya agak kuat lah. Nah, terus suara anginnya itu beneran kedengeran gitu. Nah, aku tuh kaget. Kaget itu kan refleks melek. Tapi untungnya aku tuh gak ngeliat apa-apa, karena lampu kamar aku kan gelap gitu ya. Jadi yang pokoknya gak ada yang aku lihat. Nah, terus sebenarnya aku tuh gak begitu takut. Justru aku kesel karena kan posisinya itu udah siap mau tidur, tapi malah ada gangguan gitu. Jadi aku tuh langsung bangun, terus langsung hidupin lampu, dan emang gak ada apa-apa. Tapi abis itu ya aku matiin, terus aku lanjut tidur. Nah, besoknya itu baru kerasa aneh dan serem, karena posisinya itu emang di mes aku tuh gak ada kipas angin atau kipas apalah, apalagi kan kayak AC-AC gitu gak ada gitu kan. Dan juga memang mes aku tuh ada di dataran tinggi, jadi memang hawanya tuh dingin. Tapi ya cukup segitu aja, gak ada kelanjutannya, untung lah. Dan jangan sampai ada gitu kan. Tapi menurut kakak masuk akal gak sih ada hembusan kayak orang sengaja hembus angin ke depan muka aku gitu?
0: Oh my god.
1: Ini serem jujur banget, serem sih. Ya.
0: Jujur.
1: Kalau mes itu biasanya sepi enggak sih?
0: Iya, jujur biasanya ya, kalau dengar-dengar dari Nadia Omara dan teman-teman lain yang sering baca-baca cerita horor, mes ini merupakan salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan hal-hal horor sih.
1: Iya, nah tapi itu juga bisa kita jelasin secara logis gitu ya. Hembusan itu kena kemungkinan berasal dari aliran udara kecil atau sensasi saat tubuh mulai masuk fase tidur. Karena kamar dingin yang gak ada kipas, udara itu sebenarnya tetap bergerak karena adanya perbedaan suhu atau dari celah ruangan. Jadi sensasinya itu memang bisa terasa kayak persis kayak ada orang yang niup gitu. Tapi itu belum berarti ada sesuatu di depan kamu. Dan untungnya ya, emang gak ada sesuatu apa-apa ya.
0: Untungnya gak ada kelanjutannya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin ada kelanjutannya, wow. Suka sih sebenarnya dengar-dengar cerita seperti itu.
1: Iya, jadi buat teman-teman berdua mungkin ada yang mau request-request lagu.
0: Atau mungkin request
1: iya, atau mungkin ada cerita-cerita yang sama lainnya.
0: Boleh banget langsung aja di 0811 7208925 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdn.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: 107,5 Prodi Urban Lampung, teman terbaik kamu. Tema Prodi 2 malam ini kamu masih ditemani sama kita berdua, ada Rafika dan juga
1: Jessy Saragi.
0: Ya, dan malam ini sudah kita udah masuk ke segmen
1: yang terakhir, yaitu teror teman horor.
2: Menunggu ceritamu. Cerita di teror. Cerita di teror. Kami menunggu ceritamu.
0: Oke, teman Bro 2. Jadi di sini kita itu udah terhubung dengan salah satu teman Bro 2 ya. Dan mungkin kita bisa kenalan sama kakaknya gitu.
1: Boleh Kak say hello ke teman Bro 2 kita dan mungkin bisa kenalan.
0: Hello Kak. Halo,
3: halo
0: Kakak.
3: Teman-teman
0: dari
3: Bro
0: mana
3: 2.
0: Nih?
1: Okay. Halo. Kakak boleh kenalan ke teman Pro 2 kita, namanya siapa, dari mana, alamatnya di mana, ngapain aja?
0: Udah.
3: Horor. Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Rere. Aku dari Bandar Lampung. Terus sekarang aku jadi mahasiswa.
1: Oke. Mahasiswa semester berapa nih, Kak?
3: Lagi semester 7 nih.
1: Oke. Sama, berarti horor ya?
0: Semesternya
3: horor banget, iya. Paling horor
0: nih. Ngomong-ngomong, selain horornya skripsi, ada horor apa lagi sih Kak?
3: Wah, kalau itu karena mungkin di lingkunganku lumayan sensitif juga sih. Jadi sudah terbiasa mungkin sama hal-hal horor ya, cukup banyak.
1: Oke,
0: berarti maksudnya lingkungan kakak yang sensitif itu maksudnya kayak emang sering ada
1: sesuatu,
0: pergerakan
1: gitu,
0: sesuatu yang tak terlihat gitu,
1: gaib atau bagaimana Kak?
3: Iya betul.
1: Oke, mungkin langsung aja Kak, mungkin diceritain gitu cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman gaibnya.
3: Mungkin sebelumnya sebagai prolog, jadi emang keluarga besar aku semuanya memiliki apa ya, suatu anugerah gitu lah bisa dibilang ya. Jadi emang anak-anaknya tuh lumayan sensitif, orang tua aku juga lumayan sensitif gitu.
0: Oke, jadi emang
3: terus
0: iya, berarti emang ada keturunan gitunya.
1: Keturunan untuk mendapatkan hal-hal seperti
3: bener.
1: Itu. Oke. Terus Kak?
3: Nah, terus sebenarnya aku nggak realize sih kalau misalkan aku tuh punya kemampuan juga yang sama kayak mereka. Nah, baru tahu lagi itu waktu kelas 6 SD. Jadi dulu itu waktu aku kelas 6 SD, FYI, aku itu sensitifnya memang bisa melihat mereka-mereka yang mungkin tidak terlihat gitu. Nah, jadi aku realize itu waktu kelas 6 SD. Dulu itu kan aku suka berangkat pagi-pagi tuh, terus lewat gerbang gitu kan, lewat gerbang sekolah. Kebetulan kelas aku itu jendelanya menghadap ke gerbang depan sekolah gitu. Nah, dari awal itu aku masuk ke gerbang sekolah, aku tuh ngelihat di kanan aku itu ada, di kanan gerbang itu ada mbak-mbak gitu. Mbak-mbaknya tuh pakai baju sekolah, pakai baju SMA gitu, dan cantik, dia berdiri di situ. Terus ya udahlah, aku kira kayak mungkin kakaknya seseorang yang sedang mengantarkan adiknya gitu. Terus ya udah deh, aku masuk kelas. Tapi anehnya waktu udah jam pembelajaran itu mulai sampai sekitar jam 11 mungkin, itu kakaknya tetap berdiri di situ. Terus aku kayak tanya nih ke teman sebangku itu, ke teman sebangku aku di sebelah aku. Aku tanya kayak, kamu lihat nggak sih di situ ada mbak-mbak berdiri terus di situ, emang nggak capek ya? Nah, terus teman aku ini surprisingly dia itu reaksinya kayak, hah, gimana? Gak ada kok mbak-mbak. Dia ngomong kayak gitu. Nah, terus aku tunjuklah itu di situ lewat jendela, karena waktu itu aku duduknya dekat jendela. Itu di situ, kamu nggak lihat itu di situ ada mbak-mbak, bilang kayak gitu. Terus dia tetap nggak lihat. Jadi kita kayak agak berdebat di situ, karena dia nggak lihat mbak-mbak itu, sedangkan aku lihat. Terus jam sholat zuhur, kita itu suka sholat bareng-bareng berjamaah di masjid depan di seberang sekolah aku gitu.
1: Okay.
3: Nah, which means kita harus ngelewatin gerbang itu. Hmm. Dan pas kita ngelewatin gerbang itu tuh mbak-mbak itu masih ada di depan gerbang situ.
1: Hmm.
3: Nah, terus udah deh aku lewat ke situ, terus aku kayak ngelirik ke teman aku sambil bisik-bisik gitu, terus aku kayak ngelirik mbaknya itu masih di situ gitu, aku tunjuk pakai mata gitu. Hmm. Terus dia kayak, mana nggak ada siapa-siapa, kata dia gitu. Terus udahlah kita ke masjid, selesai sholat kita balik lagi kan lewatin gerbang yang sama. Terus dia tanya, itu mbaknya masih ada? Terus aku bilang, iya masih ada gitu, sambil ngelirik lagi ke kanan. Terus udah kan kita ke kelas, taruh mukena segala macam. Terus aku masih berdebat sama teman-teman aku di situ, kayak ada 3 orang atau 5 orang gitu. Nah, mereka kayak semuanya nggak lihat di situ ada orang gitu. Terus udah mereka terus akhirnya salah satu teman aku ini, mereka memutuskan untuk tanya ke satpam di situ. Satpam itu kayak kerjanya udah lumayan lama. Dari aku kelas 1 SD sampai aku kelas 6 SD, satpamnya tuh tetap itu gitu.
1: Okay, okay.
3: Terus yaudahlah, akhirnya ada satu teman aku berinisiatif untuk tanya ke satpamnya. Terus dia tanya kayak, "Pak, emang di sini tadi ada mbak-mbak ya berdiri?" Terus satpamnya kayak nanya, "Mbak-mbaknya gimana? Pakai seragam sekolah?" kata teman aku. Terus aku deskripsiin lah pakai seragam sekolah, terus rambutnya itu dia panjang sebahu, hampir sesiku lah, panjangnya segitu. Terus di situ tuh ada badge namanya. Di sana ada badge namanya, terus aku sebutin di badge namanya itu, kayaknya namanya ini deh Pak gitu.
1: Yeah.
3: Nah, terus kayak ternyata si satpamnya itu dia kayak kaget gitu. Terus akhirnya bapak satpamnya itu cerita di depan sekolahan aku, itu sebenarnya SD aku itu nggak jauh dari situ, itu kayak mungkin jarak 3 rumah itu ada SMA gitu. Nah, terus kata pak satpamnya itu, di depan SD aku ini kayak beberapa tahun kebelakang ada, emang ada kecelakaan, dan itu korbannya adalah tetangga dia. Si pak satpam ini rumahnya dekat SD aku. Nah, korbannya itu adalah tetangga dia. Terus namanya itu persis banget kayak nama yang aku sebutin, terus ciri-cirinya juga persis kayak gitu. Terus habis itu kayak teman-teman aku langsung, "Wah, waduh, terus siapa nih yang dilihat dia?" gitu. Nah, terus dari situ kayak abis itu aku kayak realize lebih sensitif sama hal-hal yang mungkin tidak terlihat. Terus mereka juga terkadang mau menunjukkan ke aku bentuk mereka gitu.
1: Cukup seram.
0: Seram sih kalau ini. Ya. Tapi Mbak Rere, Kak Rere ya. Nah, pas Kak Rere kan katanya temennya nyamperin ke satpam ya. Itu masih ada mbak-mbak itu, baju putih itu.
3: Masih ada. Dia masih ada, dan dia gak berdiri di situ.
1: Dia ngeliatin kah, atau kayak dia bereaksi enggak waktu ditanyain?
3: Dia waktu itu enggak bereaksi sih. Dia cuma tatapannya kayak apa ya? Kayak kosong aja sih. Dia ngelihat ke depan gitu. Kayak literally enggak noleh-noleh.
0: Ini merinding
1: tuh. Merinding. Tapi untungnya enggak ganggu ya dianya.
0: Tapi bentukannya maksudnya fine-fine aja, sewajarnya manusia gitu kan.
3: Iya, sewajarnya manusia, cuma emang lebih pucat aja.
0: Oke. Tapi berarti abis itu Kak Rere ngelihat makin banyak yang dilihat gitu?
3: Lumayan banyak yang dilihat dari situ sih. Terus aku cerita ke orang tua aku kan, ternyata emang dulu waktu kecil sempat sangat sensitif, mungkin sampai aku TK, cuma mungkin aku gak inget ya. Terus habis itu, habis masuk kelas 1 SD udah gak pernah lagi, udah gak pernah lihat begituan lagi, terus baru muncul lagi kelas 6,
1: balik lagi kelas 6 SD gitu.
0: Iya.
1: Sampai sekarang masih
3: kan? Sampai sekarang
1: mungkin waktu menurut kakak yang paling memorable atau mungkin gak bakal kakak lupain selain yang ini tuh, yang paling serem itu apa kak?
0: Iya, boleh diceritain gak kak?
3: Boleh. Yang paling memorable itu so far, pernah nih aku masuk kuliah semester berapa ya, semester 5 atau 4 ya, sekitar semester itu. Jadi aku kan ikut suatu organisasi, terus kebetulan aku di organisasi itu pegang jadi penanggung jawab kaderisasi gitu.
1: Okay.
3: Nah, jadi waktu itu kita tuh ada training. Training malam di jam abis maghrib, jam 7 malam. Nah, jadi peserta-pesertanya itu kan datangnya jam 7, terus mereka selesai trainingnya tuh sekitar jam 9
1: malam.
3: Nah, terus unfortunately ada salah satu peserta kaderisasi itu yang dia asmanya kambuh gitu.
1: Okay.
3: Nah, jadi kita harus bawa dia ke rumah sakit di dekat Pramuka di Kemiling.
1: Okay.

0: Mungkin karena udah terbiasa juga. Nah, terus udah nih, udah datang orang tuanya, terus aku pamit pulang sama teman aku. Nah, ternyata sampai situ ada yang ngikutin sampai kos.
1: Oh my god.
0: Gitu. Dan itu emang yang mungkin yang paling sering aku lihat waktu aku di IGD, dia itu sesosok anak kecil. Seumur-umur berapa ya, mungkin 8 sampai 10 tahun. Dia tuh anak kecil, cowok, dan apa ya, mungkin pakaiannya tuh kayak udah lama banget lah, udah jadul banget. Mungkin sekitar tahun 1900-an, 1800-an.
1: Oke, jadi pakaian gitu. Lama gitu ya.
0: Terus dia kayak ngikut nih, dia ngikutin aku sampai kos, sampai jauhan dari Kemiling sampai ke Kopi gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Sampai kos. Nah, dan itu setiap malam dia tuh selalu masuk ke mimpi aku. Itu sekitar semingguan.
1: Wow.
0: Dia selalu masuk ke mimpi aku. Dan dia memperlihatkan wujudnya itu lumayan, menurut aku lumayan parah sih, karena dia nggak punya mata.
1: Aduh. Wow.
0: Dan iya, yeah, dan dia agak berdarah gitu mungkin ya, banyak darahnya gitu. Nah, terus di aku tuh mimpi yang sama selama seminggu full itu, sampai waktu itu di kampus ada acara dan aku kayak mungkin karena kurang istirahat atau apa, terus tiba-tiba aku kayak nangis sendiri gitu karena saking gak bisa tidurnya, soalnya di mimpi aku itu dia, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dia menunjukkan rasa sakitnya atau dia mau minta tolong apa gitu, aku nggak tahu. Cuman di mimpi itu aku diliatin si anak kecil itu, si anak kecil cowok itu, dia lagi dipasung atau diikat gitu, diikat tangan sama kakinya, terus dia dikurung di sebuah ruangan gitu sama bapaknya sendiri. Cuma kayaknya bapaknya itu bukan orang pribumi asli, mungkin dia blasteran or something gitu.
1: Okay.
0: Nah, dia dikurung di suatu ruangan, diikat, terus dia sempat kabur. Cuma si bapaknya ini mungkin dia dalam keadaan tidak sadar, mungkin dia mabuk abis minum alkohol atau kenapa. Si bapaknya ini kesel terus melampiaskan marahnya dia ke si anak yang kabur ini, si anak cowok ini gitu. Terus dia dipukul pakai linggis gitu, sampai itu mungkin matanya rusak, matanya copot.
1: Aduh.
0: Atau gimana gitu.
1: Oke, okay, berarti ya, itu
0: ya udah dia meninggal.
1: Selama ini berarti ngikutin Kak Rere gitu ya. Terus berarti bisa lepas enggak gitu sama seminggu?
0: Lepasnya setelah seminggu itu. Setelah seminggu itu aku kayak mungkin karena udah enggak kuat dan aku enggak tahu mau dia ini apa gitu. Terus aku banyak-banyak ibadah, terus ya udah aku doain aja gitu, semoga dia tenang.
1: Okay.
0: Jangan nempel ke aku lagi karena aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
1: Okay.
0: Aku nggak bisa nolongin kamu, aku nggak tahu kamu siapa, kamu di mana dan kamu kenapa. Jadi ya udah didoain aja, terus kayak dia lama-lama pergi sendiri.
1: Oke.
2: Cukup seram ya.
1: Iya, dan bahkan sampai sekarang berarti ya kak, kayak masih banyak hal yang dilihat gitu ya.
0: Iya, yeah, lumayan.
1: Oke, okay, mungkin terima kasih ya kak untuk cerita-ceritanya.
2: Cukup menambah koleksi cerita horor kita dan teman-teman kedua lainnya mungkin ya.
1: Iya, mungkin untuk next bisa lagi ceritain yang pasti masih banyak kisah-kisahnya kan.
2: Mungkin di next
0: jadi
2: narsum kita ya kak. Oke.
0: Okay.
1: Terima kasih ya kak.
2: Terima kasih kak Rere.
0: Iya, dengan senang hati.
1: Oke, teman bro 2, itu dia tadi kita habis teleponan sama Kak Rere ya, yang ternyata dia emang udah dari kecil dan keluarganya emang punya kelebihan hal. Gitu.
2: Betul.
1: Ya, kalau
2: jadi kalau teman pro 2 mungkin bisa komen ya tentang cerita Kak Rere, bisa berargumen atau menanggapi tentang cerita Kak Rere, boleh banget langsung di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di
1: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin teman pro 2.

0: 92,5 Pro Daya Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 10 malam nih, Rafika dan juga Jessy nemenin kamu di program Scary Night.
1: Yep.
0: Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kamu, terakhir dari kita.
1: Let's divide, share, and express your willingness only with Pro Daya Urban Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berlewat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara.
0: Nah,

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Informasi yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Fili, malam hari ini akan temenin kamu di cerita penutup hari cuma sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi, keep on tuning terus dan dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili. Kalau mau cerita boleh, Fili tungguin ya di WhatsApp.

Masih di Pro 2 dari Benar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu dari Wijaya 80, pemain lama. Untuk kamu yang masih keep on shooting barengan sama Fili di malam hari ini. Cerita penutup hari ya. Fili tunggu ceritanya di 0811-7208-925. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin kepingin cerita apa aja boleh. Eh, salah backsound. Sorry, maaf ya. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin kepingin cerita, boleh ceritain apa aja hal-hal yang pengen kamu bagi malam hari ini di 0811-7208-925. Fili temenin kamu cuma sampai pukul 23 aja, teman Pro 2. Karena kalau untuk kamu yang malam hari ini kepingin request, Fili gak bisa bacain requestannya. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang disiapin sama music director Fili nanti ada di pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, oke? Okay? Kalau gitu Fili masih temenin kamu semua, teman Pro 2, sekali lagi di cerita penutup hari sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok, membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.

satu lagu dari Sol Priadi yang ini harus nganterin Vili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah keep on tuning barengan sama Vili dari pukul 22 tadi di cerita penutup hari. Dan selamat istirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan selamat menikmati juga lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Vili yang bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Vili pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Terakhir dari Vili, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye everyone.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Wintering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dosen-dosen tadi. Vi,
1: Abali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah, Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Wai Kanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 18 September 2026 yang akan mengangkat tema tentang peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi Husein.
0: Iya betul Ustadz ya. Apa kabar ini Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Mas ya, Ardi sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Ustadz ya.
1: Amin.
0: Iya baik, kita akan segera mendengarkan tausiah dari Ustadz. Namun sebelumnya pendengar, Ardi mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Rosidin SAG. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika la, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, mari bersama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita semua ini bernuansa ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam mari bersama kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah nantiasa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai lini kehidupan kita masing-masing. Pendengar Mutiara Pagi RRI, hari ini kalau kita melihat kalender Hijriyah itu sudah kita memasuki sudah hari yang ketujuh ya, hari yang ketujuh di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani tahun 1448 Hijriah. Jika kita menengok sejarah peradaban Islam khususnya ya, jadi ada peristiwa bersejarah, ada peristiwa akbar, peristiwa yang mestinya harus menjadi perhatian kita semua dan tidak boleh kita lupakan, yaitu di bulan Rabiul Akhir ini Allah menurunkan salah satu ayatnya dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Hasr ayat 18. Saya ingin bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, perhatikanlah dirimu, apa yang perlu dia perhatikan pada dirimu, yaitu mataqaddamat, ya hal-hal yang lalu, lighad, kemudian menatap masa depan, berpikir untuk persiapan akhirat, wataqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa-apa yang kita kerjakan. Jadi pendengar Mutiara Pagi, kalau kita menelisik sejarah, Surah Al-Hasyr ini artinya pengusiran ya. Pengusiran, dia terdiri dari 24 ayat, ya termasuk ayat Madaniyah ya. Apa ayat Madaniyah itu? Yaitu ayat-ayat yang turun di periode pada saat Rasulullah berada di Madinah. Nah, kalau kita berbicara Surah Al-Hasyr ayat 18 ini, kita juga perlu mengetahui apa sih sebenarnya sebab nuzulnya sehingga kita akan memahami ada peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini. Jadi asbab nuzulnya surat ini turun adalah berkaitan dengan salah satu suku kabilah yang ada di Madinah ketika itu, yaitu bernama Bani Nazir. Di mana Bani Nazir ini dia tidak komitmen dalam melaksanakan salah satu isi perjanjian Piagam Madinah. Apa sih salah satu isi perjanjian Piagam Madinah itu? Yaitu seluruh komponen, seluruh eksponen, gitu, seluruh kabilah, seluruh suku yang ada di Madinah ketika itu, dia harus berkomitmen untuk menciptakan stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas kenyamanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Nazir ini sesuatu yang sangat berbalik gitu. Malah dia diam-diam bersekongkol dengan pihak ketiga gitu, ingin melakukan gerakan makar, mau mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW, bahkan ingin membunuh Rasulullah dengan melempar Rasulullah itu dengan batu besar gitu. Atas perlakuan ini, kemudian Rasulullah istilahnya memerintahkan kepada para sahabatnya untuk ngusir gitu. Makanya surah Al-Asyr itu surah pengusiran gitu. Dilatar belakangi oleh karena tadi kelakuan dari suku Bani Nazir tadi yang dia nggak mau komitmen, padahal itu sudah merupakan komitmen dari semua suku yang ada di Madinah ketika itu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan gitu. Makanya Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengusir Bani Nazir ini, kabilah Bani Nazir ini pergi dari Madinah. Tapi mereka ngeyel gitu, nggak mau pergi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk ngepung gitu. Jadi dikepung komunitas Bani Nazir ini sehingga Bani Nazir ini sudah nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka putus asa, dengan sendirinya mereka keluar dari Madinah. Jadi pendengar Mutiara Pagi, apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa bersejarah ini ya? Jadi paling tidak ayat ini, ayat yang diturunkan oleh Allah di bulan Rabiul Awal ini yaitu Syura Al-Asyr ayat 18. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi, telaah gitu. Kenapa? Ayatnya kan jelas tadi memerintahkan kepada kita orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya hai orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun gitu kan. Wal tanzur itu asal katanya nazoro ya, artinya ya kita perlu melihat pada diri kita gitu. Wal tanzur nafsun, kita perlu lihat, perhatikan itu pada diri kita gitu. Apa yang perlu kita perhatikan pada diri kita? Yaitu mata kodam, hal-hal yang telah lalu, hal-hal yang sudah kita kerjakan di masa-masa sebelumnya. Untuk apa? Lirod, untuk berpikir masa depan, untuk persiapan negeri akhirat. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita pendengar Mutiara Pagi ya, untuk senantiasa kita harus pandai-pandai apa melakukan introspeksi, melakukan evaluasi pada diri kita, kita bermuhasabah, kita menelaah diri kita masing-masing atas hal-hal perilaku pekerjaan yang sudah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Kalau perilaku perbuatan kita di masa-masa sebelumnya itu ya paling-paling tidak banyak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita banyak lupa sholat 5 waktu, banyak melupakan sholat 5 waktu. Ya ini berangkat dari momentum peristiwa bersejarah di bulan Rabiul Akhir ini, di mana Allah menurunkan ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah, melakukan introspeksi diri, evaluasi diri ya. Makanya kita harus harus kita pegang ayat ini untuk senantiasa menelaah ya, bermuhasabah apa-apa yang sudah kita lakukan. Kalau yang baik-baik alhamdulillah gitu kan ya, perilaku-perilaku yang sebelumnya itu kita menuasanya baik semua gitu kan. Salat sudah terjaga, bahkan salat berjamaah itu kita jaga betul untuk ke masjid gitu kan. Ini kalau kita sudah melakukan itu ya kita istiqomah gitu kan, kita komit melaksanakan itu, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Nah kalau kita semua gitu kan sholatnya masih masih amburadul gitu kan, masih bolong-bolong gitu, masih belum komitmen, belum konsekuen, masih banyak yang kita tinggalkan, ya kita harus bermuhasabah ini mumpung ayatnya turun di bulan Rabiul Akhir ini, bulan yang saat ini kita lalui gitu kan. Jadi semualah sholat kita evaluasi, kemudian sedekah kita evaluasi, bacaan Quran kita evaluasi, kemudian istri kita, anak-anak kita gitu kan, apakah dia sudah sholat sholat lima waktu atau belum, sudah bisa baca Quran atau belum, terutama anak-anak kita yang perempuan gitu kan, istri-istri kita apakah sudah menutup aurat atau belum. Nah ini yang perlu kita telaah, ini yang perlu kita evaluasi pada diri kita, mumpung kita memasuki bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani gitu kan, karena di bulan inilah Allah menurunkan ayat tentang muhasabah. Allah menurunkan ayat tentang anjuran kita untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap perilaku-perilaku yang kita lakukan di masa sebelumnya, di masa sebelum, ya taruhlah tahun-tahun sebelumnya lah kalau bahasa kita, atau bulan-bulan sebelumnya lah kan gitu. Kita evaluasi setiap saat. Kalau memang baik, alhamdulillah tingkatkan. Kalau banyak buruknya, lisan gitu kan, kadang-kadang masih belum bisa terjaga gitu. Kadang-kadang kita masih ngomong jorok, itu udah jadi makanan keseharian, ngomong kotor, bohong, dusta, ngumpat, guncing, fitnah, itu sudah jadi langganan. Nah, itu juga harus kita evaluasi supaya ke depannya kita makin bagus. Jadi kita harus menatap masa depan, karena ayat lirod itu dipahami oleh para ulama adalah akhirat. Jadi kita evaluasi hal-hal yang lalu, kita menatap masa depan, kita perlu berpikir untuk kepentingan negeri akhirat, supaya kita di akhirat nanti ya mudahlah untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal, berbagai perilaku yang kita lakukan pada saat kita hidup di dunia ini. Saya kira itu pengantarnya, Mas Ardi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Assalamualaikum. Halo. Oh, ini masih tergantung teleponnya. Coba kita angkat ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Ini dengan hamba Allah di Lampung Timur.
0: Oke, hamba Allah di Lampung.
2: Ini dengan Mas siapa?
0: Ardi.
2: Mas Ardi.
0: Iya.
2: Selamat pagi, Mas Ardi.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Lampung Timur, sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nanya Pak Ustaz.
1: Silakan, silakan.
2: Ini di luar tema Pak Ustaz.
1: Boleh.
2: mengenai masalah kematian Pak Ustaz. Jadi misalnya ada orang meninggal. Kok itu bunuh diri. Nah itu nanti di akhir itu pahalanya gimana gitu Pak Ustaz. Terus yang para takziah itu terus juga pahalanya gimana gitu Pak Ustaz. Ini mohon penjelasannya gitu Pak Ustaz.
1: Oke, makasih. Tadi bunuh diri ya. Kemudian di akhirat gitu ya.
2: Iya, di akhirat.
0: Di akhiratnya bagaimana, dan yang pelayat juga bagaimana?
1: Sama yang layat bagaimana ya.
2: Yang okay. Itu pahalanya bagaimana gitu.
1: Iya. Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mbak Allah di Lampung Timur, mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, saya selalu ya. Amin. Terima kasih Bapak di Lampung Timur, ya ini mengkonfirmasi ke kita berkaitan dengan jika ada hamba Allah atau ada manusia lah gitu ya, yang dia meninggalnya ini dia memilih dengan cara bunuh diri gitu kan. Nah ini bagaimana statusnya di akhirat, kemudian bagaimana hukum orang yang bertakziah. Jadi Pak hamba Allah di Lampung Timur, berkaitan dengan bunuh diri ini yang penting, yang harus kita pahami. Ya, yang jelas ini adalah bagian dari qadarullah, bagian dari takdir Allah untuk yang berkaitan dengan apa ya? Ya nasib seseorang kan gitu. Kenapa? Kan kita meyakini bahwasanya baik dan buruk itu memang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana statusnya di akhirat? Ya, kalau kita bicara status di akhirat, ya kita lihatnya adalah amaliyah dia selama pada saat dia sebelum bunuh diri. itu aja ukurannya gitu. Sama ini jadi posisinya orang bunuh diri itu Pak sama de posisinya dengan orang yang misal masuk kategori gila gitu ya, gila. Nah itu kan kadang-kadang orang berpikir bagaimana ini status orang gila di akhirat itu untuk menentukan besar, berapa besar pahala, berapa besar dosa. Ya dihitung, dilihat dari periodisasi gilanya itu atau pada saat dia orang yang melakukan bunuh diri itu. Kalau misal begini ilustrasinya, ada orang yang bunuh diri itu pada umur 40 tahun.

0: Ya, jawabannya mungkin karena tadi apa banyak nggak senang baca sejarah gitu kita ini. Banyak melupakan, padahal kan ada istilah yang populer gitu yang diperkenalkan oleh proklamator kita ya, Bapak Bung Karno. Jadi beliau kan kadang-kadang sering dengan tagline-nya itu jas merah. Nah, tahu nggak Mas Ardi arti jas merah itu?
1: Jangan melupakan
0: Jangan
1: sejarah.
0: melupakan sejarah. Ah, itu kan kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, jas merah gitu. Jangan melupakan sejarah. Nah, padahal di dalam sejarah itu kan tersimpan berbagai macam makna gitu. Ya itulah realitanya ya. Apa sebabnya? Ya tadi mungkin karena banyak nggak mau baca gitu ya. Banyak nggak mau baca. Kita ini memang persoalan membaca ini kan ya masih jadi problem nasional lah gitu ya. Senangnya kalau baca TikTok, baca apa, baca snack, macam. Tapi kalau untuk baca buku, baca artikel, baca makalah gitu, ini masih banyak persoalan gitu. Jadi sebabnya itu kalau ditanya, karena kita ini tidak suka membaca. Ya salah satunya membaca sejarah. Ya makanya kalau bisa, ya momentum-momentum bulan-bulan

0: apa hikmah yang bisa kita ambil tuh ya sesuai dengan konteks sejarahnya. Lagi dari spirit-spirit itu gitu, semangat-semangat itu yang bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya itu kan sebagai ajang untuk apa ya, evaluasi, ajang untuk perbaikan diri kan gitu kan. Jadi kita itu melakukan, ya kalau kita pikir ya Mas Ardi ya, perusahaan saja gitu, perusahaan saja itu kan biasanya malah setiap bulan itu melakukan evaluasi gitu kan, laporan pertanggungjawaban, laporan ini, laporan itu gitu kan. Kemudian ada evaluasi di awal bulannya. Tujuannya apa? Supaya untuk perbaikan kan gitu kan, kinerja perusahaan, instansi apapun itu dengan evaluasi itu, evaluasi yang lalu-lalu gitu kan, apa kekurangannya gitu kan. Nah, itu kan setelah dievaluasi baru berpikir untuk bagaimana melakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang kan gitu. Perusahaan atau instansi-instansi pemerintah, instansi swasta aja setiap bulan evaluasi. Lah kita manusia kan gitu ya. Kita manusia. Cuman karena kita manusia ini nggak apa ya, mungkin mereka berpikir nggak ada pertanggungjawaban yang bersifatnya setiap bulan gitu oleh Allah itu. Gitu. Jadi banyak yang terlena, itu banyak yang tidak mau mengevaluasi kan gitu. Ya contoh aja lah, misal ada banyak di antara kita gitu yang kayaknya hidup itu apa nyaman gitu dengan dirinya sendiri itu ya, ibadah males gitu kan, ke masjid males gitu, baca Quran males gitu kan. Ya, kemudian dia tidak ada motivasi spirit untuk melakukan evaluasi. Nah, ini kan kadang-kadang jadi problem, kelemahan nanti kalau sudah mentok gitu kan, sudah terpuruk, sudah bangkrut gitu kan, sudah pailit, nah baru padahal semua sudah terlambat kan gitu. Nah, ini mumpung gitu kan, makanya kan evaluasi yang kita lakukan itu ya syukur-syukur setiap bulan atau syukur-syukur lagi setiap hari gitu, atau paling tidak lah momen-momen tertentu, tahun baru atau ayat yang turun di bulan ini yang menganjurkan kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang kita kepada kesimpulan dan penutup Ustadz. Silakan.
0: Oke, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini closing ya. Akhirul kalam, kalimat terakhir di pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semua tidak jas merah gitu, tidak melupakan sejarah, karena sejarah ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita termasuk umat Islam gitu kan. Kalau kaitannya dengan bulan Rabiul Akhir ini ya, banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan ini yang bisa kita internalisasikan dalam diri kita, bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajarannya yang insya Allah membawa manfaat untuk kita semua. Tidak, kalau kita tidak melupakan sejarah itu pastilah akan banyak pelajaran, hikmah gitu yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena biasanya belajar dari sejarah itulah kita akan bisa melakukan evaluasi, ya kan, melakukan muhasabah gitu kan, telaah di mana kekurangannya, di mana kelebihannya segala macam, sehingga dengan itu kan kita bisa berpikir untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, terutama kan gitu, terutama karena kita ini hidup itu pasti akan mati, akan meninggal dunia, ada akhirnya gitu kan, dan kita semua akan nanti memasuki alam akhirat gitu. Nah, yang penting terutama memang di ayat itu kan Allah jelas menyatakan lihod, jadi lihod itu kan memang kita harus berpikir jangka panjang gitu, jangka panjang kita itu kan hidup di akhirat. Nah, itu yang perlu kita pikirkan dari sekarang, artinya sejauh mana persiapan-persiapan kita untuk persiapan kita hidup di negeri yang sangat berbeda dengan negeri sekarang ini, yaitu negeri akhirat. Nah, dengan semangat kita untuk berpikir kepentingan akhirat kita, kita kan harus banyak nabung, harus banyak ngumpulin pahala. Nah, itu intinya. Kenapa? Karena bekal di akhirat kita itu kan hanya dengan pahala. Saya kira itu Mas Adi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Rata-rata hariannya ada sekitar yang berkunjung ke puskesmas, ini data puskes, yang mengalami adanya ISPA, itu rata-rata hariannya itu 1718.
2: Penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan perkayaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Jumat 18 September 2026 dengan topik berita. Kenaikan kunjungan warga dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai terlihat dalam pemantauan kesehatan di Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Di Hussein. Untuk mengantisipasi meluasnya konflik pertanahan, pemerintah provinsi bersama Polda Lampung segera menurunkan tim khusus ke lapangan untuk melakukan mitigasi dan penanganan langsung terkait berbagai konflik agraria di sejumlah wilayah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Menerati kepada seluruh 5 bupati di 15 kabupaten kota untuk membuat tim.
4: Pemerintah provinsi Lampung bersama Polda Lampung mendorong penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni membentuk tim khusus di tingkat kabupaten dan kota. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh kepala daerah di 15 kabupaten kota untuk membentuk tim pembinaan, pengawasan, pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Menurut gubernur, tim tersebut akan bertugas melakukan pendataan dan pengawasan terhadap wilayah adat sekaligus membantu menyelesaikan persoalan pertanahan yang melibatkan masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Gubernur menegaskan penyelesaian konflik agraria membutuhkan mekanisme yang komprehensif dan berkelanjutan agar persoalan yang telah berlangsung lama tidak kembali muncul tanpa penyelesaian.
3: Masalah wilayah masyarakat adat, kita telah melakukan menerati kepada seluruh 5 bupati di 15 kabupaten kota untuk membuat tim pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Lampung. Inilah yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan-permasalahan wilayah, termasuk wilayah adat yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Harapannya ini akan membantu menengahi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Lampung hari ini.
4: Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegab mengatakan penyelesaian konflik agraria akan dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan dialog dan mediasi. Kapolda menyebut terdapat dua skema regulasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Selain pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, tim yang dibentuk juga diarahkan melibatkan BPN, akademisi, serta tokoh adat dan masyarakat. Tim akan melakukan identifikasi, inventarisasi, hingga validasi terhadap persoalan tanah di lapangan.
5: Ini sudah diinstruksikan dari Pak Gubernur kepada seluruh bupati. Bupati segera membentuk timnya melibatkan dari pemerintah daerah, ya, kemudian dari BPN, akademisi, maupun dari tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, ya, untuk mengidentifikasi, menginventarisir, lakukan validasi.
4: Pemprov dan Polda Lampung berharap pembentukan tim tersebut dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria sekaligus mencegah munculnya konflik terbuka di tengah masyarakat. Dengan langkah ini, penyelesaian konflik agraria di Lampung diharapkan dapat dilakukan secara terukur, persuasif, dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan warga mengenai ancaman ISPA akibat cuaca, asap, dan kabut di Lampung.
6: Saya Lisa, menurut saya kondisi udara yang banyak asap atau kabut memang perlu diperhatikan karena bisa mengganggu pernapasan, terutama anak-anak dan orang yang punya masalah pernapasan. Jadi, kalau udara sedang tidak bagus, sebaiknya masyarakat mengurangi aktivitas di luar dan memakai masker.
7: Saya Fitri, kalau menurut saya, tidak semua asap atau kabut langsung menyebabkan ISPA. Kadang masyarakat juga tetap harus beraktivitas di luar karena pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari. Yang penting, kita tetap menjaga kesehatan, memakai masker kalau diperlukan, dan menghindari tempat yang udaranya terlalu berasap.
0: Kenaikan kunjungan warga dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mulai terlihat dalam pemantauan kesehatan di Lampung. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mencermati perubahannya, sekaligus mengingatkan data tersebut belum dapat langsung dikaitkan dengan paparan abu vulkanik. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat rata-rata kunjungan pasien ISPA ke puskesmas mencapai sekitar 1.718 kasus per hari dalam pemantauan sejak 4 hingga 16 September 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kunjungan harian sebelum erupsi yang berada di kisaran 835 kasus. Perbandingan tersebut diperoleh dari data kunjungan ISPA di puskesmas selama periode Januari hingga Agustus 2026. Data kemudian digunakan untuk melihat perubahan kondisi kesehatan masyarakat setelah pemantauan dampak erupsi dilakukan. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan kenaikan angka kunjungan memang terlihat dalam pemantauan. Namun data klinis dari puskesmas belum cukup untuk memastikan penyebab peningkatan tersebut. Menurut Noviani, ISPA dapat dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu, pemantauan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan masyarakat.
1: Kalau kita lihat data ini, kalau kita perhatikan dari tanggal 4 sampai tanggal 16 kan sudah terjadi 11 hari ya kita memantau. Dari jumlah total kasus ISPA yang kita pantau sampai tanggal 16 September dari tanggal 4 itu, rata-rata hariannya ada sekitar yang berkunjung ke puskesmas, ini data puskes yang mengalami adanya ISPA, itu rata-rata hariannya itu 1.718. Kalau dia sebelum erupsi, data yang kayak saya tambahkan dari bulan 1 Januari sampai tanggal 31 Agustus, terus saya bagi sekitar 243 hari selama 8 bulan itu, rata-rata 835 ISPA itu per harinya. Tapi ini data yang berkunjung ke puskesmas.
8: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan angka kunjungan ISPA memang menunjukkan peningkatan setelah erupsi Gunung Krakatau dimulai. Namun pihaknya belum dapat menyimpulkan peningkatan tersebut disebabkan abu vulkanik. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih melanjutkan pemantauan melalui data kunjungan puskesmas. Perkembangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Nurdin Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polda Lampung kembali memanggil Weli Adi Wantra, tersangka kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro. Weli terancam dijemput paksa jika kembali mangkir dari panggilan penyidik. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polda Lampung kembali memanggil Weli Adi Wantra, tersangka kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro. Mantan Kepala BKPSDM Kota Metro yang kini menjabat Sekretaris Daerah Lampung Tengah itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin 14 September 2026. Kasubdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Lampung AKBP Doni Henry Dunan mengatakan pemanggilan tersebut merupakan panggilan ketiga terhadap Weli. Menurut Doni, proses hukum terhadap Weli tetap berjalan meski sebelumnya permohonan pra-peradilan yang diajukan pihaknya telah dicabut di Pengadilan Negeri Kalianda. Ia menegaskan pencabutan pra-peradilan tidak menghentikan proses penyidikan yang dilakukan Polda Lampung. Polisi tetap menjalankan tahapan hukum sesuai prosedur. Jika Weli kembali mangkir dari panggilan ketiga, penyidik akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengetahui langkah berikutnya seperti akan diterbitkan DPO ataupun melakukan upaya paksa lainnya. Upaya paksa tersebut lanjutnya dapat berupa penjemputan paksa hingga penangkapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Saudara W, tindak pidana korupsi sudah naik proses penyidikan, bahkan kita sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan, kita sudah memanggil saudara W untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Panggilan pertama sudah dipanggil dengan tidak hadir, dengan berbagai ada alasan yang mungkin kita anggap karena beliau menyatakan sakit. Yang kedua pun sudah kita panggil, bahkan panggilan ketiga pun sudah kita panggil. Tetapi ada dari pihak lawyernya menyatakan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dihadiri, nanti akan hadir dengan jadwal tertentu. Tentu ini kami memberikan hak dulu kepada yang bersangkutan, kita masih berharap yang bersangkutan kooperatif, tetapi kalau nanti toh masih berulang dengan alasan yang mungkin suatu saat kita nilai tidak masuk secara aturan hukum, mungkin Polri akan melaksanakan upaya lain. Salah satunya mungkin kita akan mengeluarkan perkembangan bawah.
1: Weli Adi Wantra terseret kasus dugaan korupsi proses penerimaan dan penerbitan surat keputusan SK pengangkatan tenaga kontrak atau honorer di lingkungan Pemkot Metro. Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan rekrutmen ratusan tenaga kontrak atau honorer fiktif yang jumlahnya sekitar 387 orang untuk tahun anggaran 2024-2025. Kasus ini mencakup dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan rekrutmen hingga penerbitan SK pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kajian. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
3: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Balitbangda Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kajian. Kepala Balitbangda Lampung Yornalis menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung. Dalam regulasi tersebut, tugas pokok Balitbangda Provinsi Lampung adalah membantu gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan. Ruang lingkup kelitbangan tersebut meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur.
4: Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung adalah tentunya tugas pokok litbang adalah membantu ya gubernur ya dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelitbangan itu penelitian, ya, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan perkayasaan, pengoperasian, serta evaluasi kebijakan daerah ya berdasarkan tugas ya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur. Serta tugas lain yang diberikan oleh gubernur berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi intinya adalah tugas pokok kelitbangannya adalah membantu kepala daerah ya dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berbasis riset, berbasis data dan kajian.
3: Melalui pelaksanaan penelitian, pengajian, evaluasi, dan pengembangan inovasi, Balitbangda Lampung berperan memberikan dukungan kelitbangan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen SPBU Bumi Ratu Waikanan telah keluarkan himbauan pengendara agar antrian tidak mengganggu akses jalan lintas tengah Sumatera. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Saat ini antrian makin panjang dan mungkin nggak sering sih mengganggu lalu lintas, dan itu jadi PR kita juga di SPBU gimana agar tidak
6: maraknya informasi terkait kemacetan parah dan antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar minyak Bumi Ratu Kabupaten Waikanan akhirnya mendapat respon dari pihak manajemen. Guna mengurai kepadatan yang kerap mengganggu arus lalu lintas, pihak SPBU memastikan telah mengambil langkah konkret. Pengawas SPBU Bumi Ratu Rizki kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar area pom bensin. Rizki menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kemacetan adalah keterbatasan lahan parkir di dalam area SPBU. Ketika volume kendaraan yang mengantri meningkat, area dalam tidak mampu lagi menampung kendaraan sehingga antrian terpaksa memanjang hingga memakan sebagian badan jalan lintas tengah Sumatera. Terkait kondisi tersebut, pihak manajemen telah menghimbau kepada para pemudi yang hendak mengisi bahan bakar untuk tetap bersabar dan menjaga ketertiban.
5: Untuk saya sendiri sebagai selaku pengawas di sini, untuk mengendalikan antrian Pertalite ini, apalagi dengan harga kenaikan harga BBM non subsidi pertama khususnya, ini jadi acuan dari konsumen berpindah ke subsidi Pertalite. Jadi dari kenaikan harga pertama itu, makanya konsumen berbondong-bondong untuk cari yang harganya yang masih terjangkau lah di ekonomi masyarakat di sini kan. Makanya untuk saat ini antrian makin panjang dan mungkin nggak sering sih mengganggu lalu lintas, dan itu jadi PR kita juga di SPBU gimana agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, khususnya jalan lintas kita ini. Ya mungkin kita juga minta bantuan dari pihak kepolisian agar kita bisa membantu kita untuk menertibkan di lapangan kan. Karena kalau kita sendiri juga kan kewalahan, dan kita juga butuh bantuan dari pihak. Untuk konsumen, kita juga sering ngingatin kalau misalnya antri, ya antri sesuai jalur, jangan makan jalan, khususnya jalan lintas. Karena SPBU kita kan lokasinya sangat kecil, tidak seluas SPBU-SPBU di sekitar kita. Dan untuk antrian juga ini mungkin di SPBU Bumi Ratu ini yang mungkin...
6: Lebih lanjut, Rizky mengungkapkan bahwa fenomena antrian panjang ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM terbaru. Kenaikan harga pada sektor BBM non-subsidi membuat masyarakat berbondong-bondong beralih ke BBM bersubsidi. Pihak SPBU Bumi Ratu menegaskan akan terus berupaya memaksimalkan dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus meminimalisir dampak kemacetan di jalur lintas tengah Sumatera. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pasalnya, aktivitas tersebut di musim kemarau sangat berisiko memicu kebakaran yang tidak terkendali dan merugikan warga lain. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pasalnya, aktivitas tersebut di musim kemarau sangat berisiko memicu kebakaran yang tidak terkendali dan merugikan warga lain. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan Suprianto menjelaskan sosialisasi terkait larangan tersebut telah dilakukan secara masif. Dikatakannya, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar sudah dilakukan melalui surat edaran bupati dan banner yang dibuat di kampung-kampung terkait himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan maupun memanen. Ia menegaskan ada konsekuensi hukum bagi masyarakat yang masih nekat melakukan pembakaran lahan. Suprianto mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan lebih berhati-hati, terutama di puncak musim kemarau saat ini. Ia mengungkapkan kasus kebakaran lahan akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Waikanan. Atas kejadian tersebut, BPBD memastikan akan ada proses hukum bagi para pelaku pembakaran.
2: Ya, terkait sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar, ini sudah dilakukan melalui surat edaran bupati, juga banner-banner yang kami buat di kampung-kampung terkait himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam membuka lahan maupun dalam memanen. Nah, ini tentu apabila masih dilakukan, ada sanksi hukum yang memang dapat dikenakan terhadap aktivitas tersebut. Sehingga kami mengimbau masyarakat untuk menahan diri, berhati-hati, dan tidak melakukan pembakaran di saat kemarau. Karena memang sudah terjadi di beberapa tempat, ini kegiatan tersebut mengakibatkan api tidak terkendali dan merembet batas-batas kebun-kebun batas di yang milik tetangganya, sehingga banyak perkebunan karet, sawit milik warga atau tetangganya yang rusak. Tentu ini ada implikasi hukum yang akan bisa dikenakan terhadap pelaku pembakaran. Yang mewakili pemerintah Kabupaten Waikanan menghimbau agar masyarakat Kabupaten Waikanan khususnya ini tidak membakar sampah sembarangan, kemudian membuka lahan dengan cara membakar, karena memang sangat merugikan kita semua.
1: Suprianto kembali mengingatkan seluruh masyarakat Waikanan untuk tidak melakukan pembakaran sembarangan. Pihak BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau agar masyarakat Kabupaten Waikanan tidak membakar sampah sembarangan, kemudian membuka lahan dengan cara membakar, karena memang sangat merugikan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 2 Buai Bahuga Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker serta rutin menyiram area sekolah guna mengantisipasi risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat cuaca panas dan debu. Selain itu, pihak sekolah juga memperketat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Puskesmas setempat untuk memantau kesehatan siswa selama kegiatan outdoor. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: SMA Negeri 2 Buai Bahuga Kabupaten Waikanan mengantisipasi risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada siswa selama musim kemarau. Sekolah mengimbau siswa menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi paparan debu yang meningkat akibat cuaca panas dan kering. Kepala SMA Negeri 2 Buai Bahuga, Apriani, kepada RRI mengatakan pihak sekolah juga menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi lingkungan. Menurutnya, pihak sekolah turut melakukan pembersihan lingkungan untuk meminimalkan debu di sekitar sekolah. Jalan dan area depan sekolah disirup secara rutin agar debu tidak mudah berterbang. Dirinya menjelaskan, sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Koordinasi dilakukan terutama ketika terdapat kondisi lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan siswa. Selain itu, sekolah rutin berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait kondisi kesehatan siswa. Koordinasi tersebut juga dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang berlangsung di luar ruangan.
4: Jadi terkait kondisi hari ini yang memang dua hal ya, kita sedang mengalami erupsi Krakatau yang kita ketahui kemudian berdampak kepada hujan abu dan juga cuaca yang sedang panas ya, sehingga debu kemudian risiko kayak kebakaran itu juga meningkat, yang semua itu bermuara kepada gangguan yang sangat rentannya itu kan di ISPA ya, gangguan saluran pernapasan gitu. Walaupun mungkin gangguan lain juga ada ya seperti kulit, tapi lebih banyaknya yang ke ISPA. Nah, untuk itu kami pihak sekolah itu ya berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, apa yang menjadi kebijakan seperti kemarin dengan kondisi hujan abu, kita pembelajaran daring itu juga kita pantau anak-anak selama pembelajaran daring, dipastikan di rumah bukan kemudian main-main dingin ya. Kemudian juga kita himbau untuk menggunakan masker saat di outdoor gitu. Jadi di sekolah juga kita adakan bersih-bersih sebisa mungkin, debu-debu di jalan, di depan itu memang kita siram gitulah sehari sekali sehingga meminimalisir debu-debu yang ada di lingkungan sekolah.
3: Lebih lanjut, pihak puskesmas juga disebut siap memberikan dukungan apabila sekolah membutuhkan pendampingan kesehatan dalam kegiatan outdoor. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dan penanganan gangguan kesehatan sejak dini. Sekolah mengimbau siswa menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi paparan debu saat beraktivitas di luar ruangan. Upaya pencegahan dilakukan untuk menjaga kesehatan siswa selama kondisi cuaca panas dan kering. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panjangnya masa tunggu haji reguler di Lampung hingga 26 tahun menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh. Data Kementerian Haji dan Umroh menunjukkan lebih 20 ribu jemaah Lampung berangkat umroh sepanjang 2025. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Ibadah umroh kini semakin diminati masyarakat Lampung. Data Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat sebanyak 14.509 jemaah berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2025 dengan total mencapai 20.213 jemaah. Sementara hingga September 2026 sudah tercatat 10.016 jemaah asal Lampung yang berangkat umroh. Angka ini masih berpeluang bertambah hingga akhir tahun. Kabid Bina Haji dan Umroh Kantor Kewilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung Akor Wiwit Sudiono mengatakan, meningkatnya minat umroh tidak lepas dari panjangnya masa tunggu haji reguler. Di Lampung masa tunggu haji mencapai sekitar 26 tahun. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat, khususnya calon jemaah lanjut usia, memilih umroh sebagai alternatif untuk lebih dulu beribadah ke Tanah Suci. Faktor lainnya adalah waktu pelaksana umroh yang lebih fleksibel. Ibadah umroh dapat dilaksanakan sepanjang tahun dengan pilihan durasi perjalanan mulai 9, 12 hingga 15 hari. Kemudahan mendapatkan paket perjalanan dengan harga yang beragam serta dukungan akses transportasi udara juga dinilai turut mendorong minat masyarakat.
6: Fleksibilitas waktu. Kalau haji ini kan memang setahun sekali, kemudian pada waktu sudah ditentukan dengan kuota terbatas. Sementara kalau umroh kan sepanjang tahun. Yang ngatur waktu adalah jamaah sendiri kapan dia bisa berangkat, kemudian dan melihat kemana. Kemudian juga melihat kemudahan akses dan juga biaya yang kompetitif. Kita melihat kekinian, biaya yang ditawarkan oleh para travel kan begitu kompetitif. Ya tentunya dengan standar pemerintah yang sudah ditetapkan dan bagaimana layanan diberikan oleh travel kepada jamaah. Sehingga membuat animo masyarakat yang ingin berumroh semakin tinggi karena banyaknya paket harga yang beragam.
5: Meningkatnya jumlah jemaah umroh ini menunjukkan ibadah umroh semakin menjadi pilihan masyarakat Lampung, terutama bagi masyarakat yang tidak ingin menunggu terlalu lama untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya antisipasi dampak kemarau dan El Nino yang diprediksi akan melanda wilayah Indonesia termasuk Provinsi Lampung hingga bulan November mendatang. Untuk mengetahui hal tersebut, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Pak Sekda Provinsi Lampung, Bang Marindo Kurniawan, ini terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa El Nino akan melanda hampir merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Lampung, akan berlangsung hingga November. Nah, bagaimana upaya dari Pemprov Lampung untuk mengantisipasi dampak El Nino dari berbagai sektor, Pak Sekda?
1: Ya, tentunya Provinsi Lampung telah mendapatkan informasi ini, dan Provinsi Lampung berkoordinasi juga dengan semua OPD, stakeholder, lintas Kementerian KL, juga dengan kabupaten kota. Kita memastikan bagaimana nanti dari sisi bencana air, ada modifikasi cuaca, itu memastikan air bisa hadir. Kemudian juga dari sisi pertanian, kita memastikan program-program kaitan dengan ketersediaan air, pompanisasi, kemudian juga saluran air kita pastikan. Dan juga kita berkoordinasi juga dengan pihak logistik ya, pangan, untuk memastikan ketersediaan pangan kita tersedia dengan baik, sehingga masyarakat bisa dapat pelayanan yang terbaik dari pemerintah tentunya. Kira-kira gitu.
0: Kalau untuk ketersediaan air, khususnya untuk mengantisipasi gagal panen di wilayah Provinsi Lampung, ya, ini seperti apa, Pak Sekda?
1: Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, ada program dari pemerintah pusat. Kemudian juga kita bersinergi dengan semua stakeholder ya, melalui CSR, pemerintah, perusahaan, untuk memberikan bantuan pompa kepada masyarakat, pompanisasi, agar dapat mengambil air yang terdekat bisa untuk mengairi sawah-sawah yang mengalami kekeringan. Ini salah satu opsi ya, yaitu dengan melakukan pompanisasi di masyarakat tentunya. Ya, kira gitu.
0: Kalau untuk pemetaan wilayah khusus ada tidak di wilayah Provinsi Lampung?
1: Ya, tentunya sudah ada di Dinas Pertanian kita, KPTPH, dengan kabupaten kota, itu melakukan pemetaan kita dengan kebutuhan-kebutuhan dari irigasi dan sawah yang sangat membutuhkan pompanisasi ini tentunya.
0: Terakhir closing statement, Bang, apa nih Bang, yang ingin disampaikan dari pemerintah Provinsi Lampung terkait untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi BMKG akan terjadi hingga November, Bang?
1: Ya, tentunya kita berharap masyarakat semua siaga ya, siap bersiap diri dan yakin bahwa pemerintah Provinsi Lampung bersama kabupaten kota dan pusat hadir dengan tengah-tengah masyarakat mencarikan solusi untuk bagaimana menghadirkan air, tentunya terutama bagi lahan sawah dan lahan tumbuhan di daerah.
0: Baik, terima kasih Pak Sekda. Terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Yang. Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang!
5: Hah? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnicture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan Barito...
2: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu kan...
2: Nah, tuh kan! Keselak! Makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Akan roadmap yang menuju ke sana.
7: Jadi target yang Presiden juga ke